dalam kehidupan Anda, kesuksesan, kebahagiaan senantiasa. Dan percayalah, hanya lewat Dia yang satu-satunya sumber keselamatan kita. Dan siapkan hati Anda untuk mengikuti ibadah di pukul 9 pagi ini langsung dari Gereja GKI Efata Matalamagi Sorong.

Pemuda Jemaat Berdiri dari Kepala Ibadah Ibadah Ibadah Ibadah. Dan kita akan menyanyi dari nyanyian

dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam dari Allah. Damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita

bisa memberikan kesempatan untuk solo dari Bapak Yesaya Tati akan terus berkonsultasi dengan

itulah ujian yang membawa kita semua terus senantiasa selalu berserah pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus, saya mengundang kita untuk berdiri sebagai respon kita untuk mendengar kembali lagi akan hukum Tuhan. Dengarlah saudara-saudaraku, hukum Tuhan sesuai dengan Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Mu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah bagi orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah 10 hukum Tuhan yang senantiasa kita dengar dan kita terima. Roh Kudus kiranya memampukan kita di dalam melakukan hukum Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara kembali. Saatnya kita akan datang dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita boleh merasakan bahwa Tuhan begitu baik untuk kita, menjaga kita, namun sebagai manusia kita juga yakinkan bahwa firman Tuhan berkata kalau kita berkata tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil dan mau mengasihi kita dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebelum datang dalam doa, mari kita semua ungkapkan kepada Tuhan dalam pujian, ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku.

itu seorang kami Bapa. Ketika kami sungguh merasa bahwa sesungguhnya kami tidak mau untuk berbuat dosa, tetapi sebagai manusia yang lemah, terkadang Tuhan dosa juga selalu mengintip kami dengan kepelbagaian kelicikannya. Dia menjatuhkan kami dan kami harus berbuat dosa.

Kasihkan dari dosa-dosa kami, dan biarlah kami menerima jamahan tangan Tuhan untuk melayakkan kami lagi di hadapan hadirat-Mu sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.

하심에 받아주시고 아멘. 수고하셨지만 ketika kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan keluar. Itulah firman yang selalu memberikan sukacita bagi kita semua. Mari kita sambut dalam nyanyian Rohani 140 ayat

Saudara-saudara yang masih dalam kasih Yesus, saya mengundang kita kembali lagi berdiri untuk bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala zaman, segala tempat. Mari kita mengaku bersama-sama akan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasul. Mari saudara kita ucapkan, aku percaya

dijaminkan dalam nyanyi.

0: Profane bien ce soir, baptisé ce soir, dalam satu pembacaan dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 7.
1: Dalam seluruh totalitas kehidupan kita,
0: sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Amsal ingin membawa kita semua untuk sejenak menengok sumber apa yang perlu kita lihat secara seksama, yang datangnya ini dari Tuhan. Apa ini? Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara menengok sedikit pada kitab Kejadian, Bapak Ibu, di pasal pertama. Saat Tuhan menciptakan manusia, apa yang sudah diciptakan Tuhan, baik itu darat, laut, di udara, semua sudah diciptakan dengan baiknya. Dan Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia dan segambar, supaya mereka berkuasa terhadap semua binatang yang ada di laut, di darat, dan di udara. Itu kalau kita baca di pasal 1 ayat 25 dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, pernyataan ini Tuhan katakan beranak cucu bertambah banyak. Supaya kita mengusahakan apa yang Tuhan sudah ciptakan itu. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan secara baik, di setiap ciptaan Tuhan, Dia tidak ciptakan sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan kepada binatang-binatang. Beda. Apa itu bisa paham? Beda ya. Kalau binatang-binatang, ya dia punya ciptanya sudah ada. Dengan makanan-makanan tanpa dia olah itu sudah ada.

sedangkan harus diolah lagi. Nah, digoreng, dimasak ikan kuah, campur lagi. Waduh. Jadi ada berbagai-bagai yang diberikan Tuhan supaya kita berupaya. Dengan demikian kita tahu bagaimana kita mau berkuasa atas ciptaan Tuhan ini. Rupanya Bapak Ibu Saudara, semua yang diciptakan Tuhan ini juga tidak begitu mudah lagi kita terima. Tidak begitu mudah. Ada begitu banyak lika-liku yang harus kita lalui. Apalagi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita mau menata ciptaan Tuhan itu dengan baik? Tantangan demi tantangan begitu banyak yang kita harus lewati. Begitupun juga dengan seorang pelaut. Dia pasti juga tidak mudah dan tidak selalu mudah untuk mendapatkan ikan. Dia harus berhadapan dengan cuaca, entah angin, ombak, gelombang, dan sebagainya. Itulah realita yang menunjukkan bahwa manusia membutuhkan kekuatan, membutuhkan kemampuan dirinya supaya dapat mengusahakan dan berkuasa terhadap ciptaan Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan ciptaan Tuhan, banyak kali gangguan itu selalu ada. Saya yakin Bapak Ibu juga diperhadapkan dengan itu semuanya. Yang benar yang kita mau ambil bisa salah juga. Yang baik bisa jelek. Yang bagus bisa buruk. Itulah realita, saudaraku yang kasih. Yang saya ingin mencoba menggambarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, kita Amsal memberi hikmat kepada kita. Karena itu di ayat yang pertama, saudara-saudara, dan ayat yang kedua, Salomo ingin menunjukkan apa hikmat itu yang perlu harus menjadi dasar daripada kita, umat-umat ciptaan Tuhan ini. Dan salah satunya yaitu berhikmat. Berhikmat. Karena itu ayat 2 bilang, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Saya coba untuk mencari terjemahan dari apa itu hikmat, Bapak Ibu. Saya dapati hikmat itu adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir, memahami, menilai secara mendalam. Ya, secara mendalam. Jadi penilaiannya, berpikirnya tidak di atas atas. Tidak di atas atas. Secara mendalam.

0: Artinya dia perlu kenal betul apakah yang nantinya dia mengambil suatu keputusan itu keputusan yang benar ataukah bagaimana. Nah karena itu saudara-saudara, hikmat inilah yang hari ini kita coba belajar, di mana Amsal ingin berbicara kepada kita dengan hikmat, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Dan dari pengetahuan, kita akan mendapatkan pengalaman. Orang kadang-kadang bilang hikmat dan pengetahuan itu sama. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan itu adalah dasar dari hikmat yang kita miliki. Dan hikmat yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Nah ini keterhubungannya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita baca secara baik dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7, sehingga dari hikmat tersebut kita akan semakin mapan untuk menilai apa yang kita terima dari hasil pembelajaran. Yang kedua Bapak Ibu, dengan hikmat maka kita dapat mengetahui dengan baik, dapat mengetahui dengan benar, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, yang tadi saya katakan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang buruk. Dengan hikmat itu Bapak Ibu Saudara.
1: Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat maka kita dapat mengetahui adil dan tidaknya yang kita lakukan. Dan ini memang Tuhan inginkan supaya adil.
0: Coba kita baca nanti Bapak Ibu Saudara. Pada ayat yang ketiga, Tuhan memberikan didikan supaya kita juga adil, ada keadilan. Adil artinya sama-sama senang. Kalau berat dilihat dari berat itu seimbang, tidak berat sebelah. Harus seimbang. Jadi kalau Bapak Ibu kasih saya kue yang besarnya sekian, maka teman saya yang ada di samping juga begitu. Itu namanya adil. Tapi kalau Bapak Ibu kasih kue saya besar begini, lalu teman yang sebelah itu dia kecil, pasti dia harus bertanya-tanya, pasti dia bersaudara atau apa. Orang pasti bilang, ah, setiap pendeta aja. Kalau adil tidak, tetap sama.
1: Yang keempat, saudara-saudara, dengan hikmat, maka kita dapat mengetahui yang disebut kejujuran.
0: Jujur. Lawan jujur apa ya, Bapak Ibu? Curang. bisa juga kamu alami.
1: Itu hikmat
0: yang mendalam tadi.
1: Yang kelima, saudara-saudara,
0: dengan hikmat itu maka kita dapat mewariskan kepada orang-orang yang muda.
2: Haleluya. Itu yang dikatakan pada ayat 6.
0: Ayat 4 Bapak Ibu ya.
2: Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda.
1: Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hikmat itu dia tidak berakhir. Dia tetap bergenerasi. Regenerasi itu akan terjadi dari apa yang dilakukan dalam kehidupan kita.
0: Itu hikmat Bapak Ibu Saudara.
1: Memang Bapak Ibu, terkadang dunia sekarang ini begitu rupa berbeda sekali dengan apa yang kita hadapi. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu membawa kita semua untuk dapat melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus buat. Dengan nilai-nilai yang sudah ditemukan terkadang itu hilang dari apa yang kita alami.
0: Saya ingat Bapak Ibu Saudara, kalau pepatah dulu, orang-orang dulu bilang, di ujung rotan ada apa Bapak Ibu? Emas. Kalau sekarang bagaimana kira-kira?
1: Nilai-nilainya berbeda tuh Bapak Ibu. Ini nilai-nilainya sudah berbeda.
2: Beda sekali Bapak Ibu Saudara.
1: Karena nilai ini sudah mulai berbeda. Nah sekarang bagaimana nilai-nilai ini benar-benar bisa ada sejalan dengan kemajuan modernisasi yang ada ini? Ini satu tantangan di dalam kehidupan kita, baik berjemaat, berbangsa.
2: Tetapi bagaimana hikmat itu dapat memberikan satu bagian yang perlu harus disadari oleh kita umat manusia, supaya bagaimana kita merubah mindset regenerasi yang kian lama kian berkembang.
0: Memang saudara-saudara, Saya ingat Bapak Yesus juga. Ya ini khusus anak muda juga ya. Ada anak muda di dengar juga ya Pak Yesus. Dulu Bapak Ibu, saya punya orang tua juga ini punya jemaat. Maksudnya tete saya ya. Tete saya itu penginjil. Tapi dia penginjil di Jayapura. Dia dengan beberapa, saya enggak, memang tidak dapat, tetapi ada beberapa yang sempat saya jumpa yang juga sekawan. Mereka katakan begini, kalau dulu benar-benar hari Minggu itu orang takut untuk pergi ke kebun, orang takut untuk pergi ke hutan. Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum Injil orang tidak apa-apa. Tapi Injil itu masuk Bapak Ibu Saudara dengan pemberitaan yang begitu rupa dalam semua hikmat yang ada. Orang takut. Hari Minggu itu tidak. Kalau toh dia tidak masuk, dia tidak akan keluar. Dia akan tinggal di dalam. Di dalam rumah. Sampai selesai, baru kalau dia mau jalan, dia jalan. Tapi sekarang Bapak Ibu, bagaimana? Anak-anak muda, halo, semua rajin kan? Atau ada takut? Takut juga. Mudah-mudahan takut bagus, supaya rajin.
3: Kita baca sama-sama.

0: kalau hidup rumah tangga sudah tidak takut akan Tuhan, sudah mulai macam-macam. Dia akan berjalan menurut dia punya kemauan, sudah tidak menurut kehendak Tuhan saja, karena sudah tidak takut sama Tuhan. Kalau dia sudah tidak takut sama Tuhan, dia sudah tidak takut juga untuk melakukan apa yang sebenarnya yang paling terbaik. Sudah tidak suka. Semuanya itu serba asal-asal. Apalagi dunia ini sudah semakin dengan keberbagai cara-cara yang ada, makin memberikan kepada kita sesuatu harapan-harapan yang sulit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertama anak-anak muda yang terkasih dalam kasih Yesus, mari kita coba perhatikan ini. Kita takut akan Tuhan tidak berarti kita berada di dalam kelemahan. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara dan saya kita takut akan Tuhan, tidak berarti kita ada di dalam kelemahan. Takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu bengis, bukan karena Tuhan itu jahat. Tidak, kita takut sama Tuhan karena Dia pengasih dan penyayang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, takutlah akan Tuhan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Tetapi orang bodoh hikmat dan didikan. Yang menghina didikan, menghina hikmat, tidak takut sama Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu ilustrasi yang juga pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu ada seseorang, dia berada di dalam suatu penderitaan Bapak Ibu. Rasanya apa yang dia selalu upayakan hubungannya dengan Tuhan sudah semakin redup, sudah semakin sirna. Dan dia sudah tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia ingin mau menyatakan kepada Tuhan bahwa saya tidak lagi percaya sama Tuhan. Dan dia berada di satu tempat Bapak Ibu, dan tempat itu selalu dilalui setiap orang. Dan dia menulis satu tulisan. Dan dia katakan di dalam tulisan itu, dalam bentuk tulisan Bapak Ibu, ukiran pada batu yang ada di sini, jangan percaya Tuhan, jangan percaya Tuhan. Dan dia tahu bahwa pasti orang semua akan baca, dan dia tidak akan mau percaya lagi sama Tuhan. Ketika dia selesai menulis dan mengukir Bapak Ibu Saudara, lewat beberapa lama, apa yang dia alami, dia akhirnya jatuh sendiri. saya bilang saya percaya sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan ada.
1: Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, ketika itu dia bilang, Tuhan berikan saya sedikit kekuatan, dan terserah kalau memang Tuhan mau ambil saya, terserah. Tapi berikan saya kekuatan supaya saya bisa menghapus ukiran tersebut. Ternyata memang dia mendapatkan kekuatan, Bapak Yesus. Dia mendapatkan kekuatan. Dan pada akhirnya sudah gue berkasih, dia melihat tulisan itu. Dia berpikir panjang bagaimana tulisan itu harus menjadi kesaksian yang benar. Akhirnya Bapak Ibu sudah masih ada di tempat yang kecil, satu kolom yang kecil, dia tambah pikiran itu. Itu adalah orang bodoh. Jadi tulisannya terjadi, akhirnya jadi, jangan percaya sama Tuhan. Itu adalah orang bodoh. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, mari, memang hikmat ini dibutuhkan kepada kita sekali. Apapun yang kita merasakan dalam hidup, kita selalu harus minta kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, membawa hidup dekat sama Tuhan, membawa kemampuan kita yang mungkin terbatas, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita. Amin. Peganglah perlakuan di dalam tantangan-tantangan yang disini dan di dalam Tuhan ada untuk kita semua dengan hikmatnya. Amin. Bagi kita mengambil firman, kita mau memelihara firman itu dalam kehidupan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mengiringi apa yang kita berikan kepada Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup Jemaat 314 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai.

Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, kita akan satu dalam doa syafaat, sekaligus kita akan menyerahkan sembah syukur dan dengan sukacita kita memberi kepada Tuhan. Adalah saudara-saudara yang dikasih, kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, sukacita kami ada di dalam perenungan firman yang membawa kami untuk kami mampu melihat apa yang sebenarnya Tuhan memberikan itu kepada kami. Bapa, katakanlah kuasa firman dalam hidup kami. Berkati Tuhan, berkati kami, berkati. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kasih karunia Allah selalu ada di dalam kekuatan Tuhan untuk memberikan kami hikmat di tengah-tengah tantangan-tantangan yang berubah. Tapi kami tidak pernah lepas kendali daripada Tuhan. Terima kasih Allah ya Bapa. Karena itu Tuhan mau berikan kami kuat supaya kami sungguh-sungguh dapat mengimani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dengan semua tugas dan pekerjaan kami, dengan semua yang kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berjemaah, bermasyarakat. Tuhan, tolonglah selalu kami supaya kami tetap mempunyai hikmat dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Atas dasar firman-Mu ini kami mau berserah sepenuh kehidupan jemaat yang hari ini hadir di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ketika kami benar-benar merasakan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, Tuhan berkati saat-saat jemaat-Mu ini datang juga dengan keberbagaian beban, pergumulan atau apapun yang mereka naikkan dari hati mereka masing-masing. Dengarkanlah doa-doa mereka ya Bapa. Sambutlah mereka kembali dan nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, supaya kehadiran kami, kami betul merasa akan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk persekutuan jemaat Ephata Matraman lagi Bapa. Dalam kehidupan sepanjang hari, Tuhan berkatilah jemaat-Mu dari rayon 1 sampai rayon 5. Semua umat-umat Tuhan yang hari ini hadir pun yang tak sempat hadir Tuhan, biarlah tangan-Mu sedang ada bagi mereka juga, melimpahi mereka anugerah dan berkat, supaya di waktu yang sama mereka juga dapat bersama-sama ada di dalam suatu persekutuan yang kudus. Bapa, berkatilah pergumulan juga di dalam jemaat, dalam keberbagaian pergumulan pelayanan yang ada, baik itu pelayanan-pelayanan rohani sampai pelayanan-pelayanan fisik yang saat ini juga Tuhan sedang digumuli oleh jemaat Ephata Matraman ini untuk pembangunan gedung yang ada, gedung sekolah, gedung sekolah. Bapa, berkatilah jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah. Hamba sangat percaya Bapa, ketika berkat-Mu turun dan melimpah Tuhan,
merealisasikan rencana yang sedang berjalan ini, Bapak. Tuhan tolong, bukalah sumber tingkat-tingkat langit dan curahkan berkat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak Yesus. Tuhan berkati juga semua pelayanan, penata layanan di hari ini, baik pemain keyboard, pengatur sound, pengatur infokus, pro kantor, majelis jemaat Pelatua dan Syamas, para pelayan-pelayan jemaat, unsur-unsur jemaat, PWPKB, PAN dan PAR, biarlah semangat kami terus membara untuk memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, sehingga akan ada satu sukacita keindahan surgawi di bumi di Empata Mataram ini. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak. Pergumulan-pergumulan kami kami hanya besar pada Tuhan. Kami berdoa ucapan syukur dari Ibu Dewi Miranti Retnayu yang ada di Filipina dengan sukacita dia menyatakan syukur untuk jemaat yang ada di sini. Berkatilah dia Bapak. Hamba sangat percaya kami ada di sini, Ibu kekasih ada di Filipina, tetapi tangan Tuhan takkan pernah terbatas. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk persembahan sukarela dari anggota jemaat untuk pembangunan lantai bawah gedung para kepala. Tuhan berkatilah, lingkupilah semua pemberian-pemberian yang ada supaya akan menjadi kenyataan bagi pekerjaan pelayanan para keluarga Isa Kristi pada anak Tesalonika yang lolos di Fakultas Kedokteran Unipa. Tuhan berkati apa yang tertuang dari rasa syukur keluarga Isa Kristi, sehingga anaknya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Unipa. Begitu pun 10 dari Ibu Menak Sidite Sitomorang, keluarga John Sado, keluarga A. Sinolini, yang menyatakan sukacita dari apa yang mereka berikan Tuhan. Ya Bapak, berkatilah. Keyakinan dan ketulusan hati dalam melakukan firman Tuhan berkati. Begitu pun juga Iwan Sidi Jemaat dari Bapak Pendeta S. Sitomorang dari keluarga Bakar dan juga janji iman untuk pembangunan penyumpah dari Ibu S. Yaan, Ibu Y. Lopat dan keluarga Hasilat Salimo. Tuhan jaga semua yang Tuhan berkati ya Bapak, berkati. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Oktobrina Sado yang sementara ini ada dalam penderitaan. Kami sangat yakin Bapak, Tuhanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah sumber kekuatan. Mujizat Tuhan selalu ada dan nyata. Mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya jamaah tangan-Mu saat ini pasti akan memberi kekuatan
kesembuhan kepada Ibu Odolina Sari Iliana. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua syafaat kami yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berkati, berkati gereja-Mu, berkati situasi pelayanan dalam gereja Tuhan dengan situasi yang ada di mana-mana, bahkan di kota Sorong ini Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, supaya sesungguhnya kekuatan kuasa Tuhan akan nyata untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kuasa di tengah-tengah kota Sorong dan sekitarnya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak. Semua siapa ini kami naikkan dan tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami juga, mulai dari Bapak Presiden sampai semua perangkat struktur pemerintahan yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, terlebih di daerah Papua Barat, Bapak Gubernur dengan semua para bupati, wali kota, diberkatilah mereka dengan kuasa mereka, supaya mereka juga mampu dalam menata layani kepemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami. Terimalah semua kami, puji-pujian kami, sembah sujud kami. Tuhan memberkati.

Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus, kita sudah tiba di penghujung pelayanan. Mari ada sukacita kita untuk mengakhirinya dengan nyanyian PKJ 263, Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih.

Bapak Ibu Saudara, usia sudah persekutuan kita dengan Tuhan pada ibadah saat ini, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Marilah kita senantiasa selalu mempunyai hikmat dan dari Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Inilah siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Ephatah Matalamagi, kilometer 10 Sorong, dengan pemimpin ibadah Bapak Pendeta S.E. Louis STH. Kiranya rangkaian ibadah serta kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dapat memberikan kesehatan, dapat memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan juga sukacita untuk saudara dan juga saya. Selamat beribadah untuk Anda dan selamat hari Minggu. Rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Ia senantiasa ada dan senantiasa mengasihi setiap kita. Percayalah bahwa kasihnya mengalir melimpah dalam kehidupan saudara dan juga saya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, pendengar, sampai di sini dulu saya Noni menemani Anda di suasana hari Minggu, hari libur ini. Khususnya bagi Anda umat Kristiani, selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga ya. Untuk semuanya, Dewobox. Shalom.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, bersama saya Dwi yang bertugas di hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu, hari libur Anda. Dan menemani Anda pendengar di siang hingga sore hari nanti bersama saya Dwi yang bertugas.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Iya, pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis Asia atau wisatawan mancanegara atau wisman ya asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Nah, ini Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Nah, dan menurut dikatakan pendengar ya, ini Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade, di mana tren menunjukkan adanya diversifikasi destinasi wisata yang dipilih wisatawan asing. Nah, jika sebelumnya kunjungan wisman ini banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia. Jadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini juga terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan selain biaya yang relatif terjangkau, nah wisatawan juga dapat berbelanja lebih banyak dan merasa nyaman selama berada di Indonesia. Dan ini berdasarkan juga data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,57% dibandingkan Maret 2026. Dan jadi di mana kumulatifnya ini jumlah kunjungan wisatawan sepanjang Januari hingga April 2026 ini mencapai 4,7 juta kunjungan atau ini naik 8,24% ya, ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi dilihat dari data ini, kunjungan wisatawan mancanegara itu meningkat, dan 5 negara penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia ya pada April 2026 yaitu Malaysia, Australia, China, Singapura dan Timor Leste nih pendengar. Ya, itulah ya. Jakarta menjadi destinasi utama yang dipilih wisatawan Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia. Selain itu mereka juga banyak mendatangi Bandung, Bali serta Batam dan Bintan. Ya, dan wisatawan asal Singapura itu lebih banyak memilih Batam dan Bintan karena ya memang jaraknya dekat ya pendengar ya dengan negara asal mereka. Dan perjalanan yang dilakukan wisatawan Singapura umumnya ini bersifat short trip atau perjalanan singkat aja. Ya iyalah ya, dekat gitu ya. Jadi tidak perlu makan waktu yang lama, kalau punya waktu terus cus lari berwisata gitu ya. Dan Kepri sendiri mencatat kedatangan turis asing ini pada 4 bulan pertama cukup banyak ya. Dan Bali tetap menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia tentunya di mata wisatawan asing, terutama wisatawan asal Cina. Dan Kementerian Pariwisata melihat sini semakin banyak juga destinasi lain yang mulai diminati wisatawan dalam 2 tahun terakhir. Ini Jawa Timur, Labuan Bajo, Lombok ya, disebut juga mulai mencatat peningkatan kunjungan ya. Jadi udah mulai dilirik-lirik ya, wisatawan asing mulai melirik daerah lain. Dan wisatawan yang datang ke Jakarta maupun Bali kini juga hanya menghabiskan waktu di satu destinasi. Tetapi melanjutkan perjalanan ke daerah lain gitu. Jadi bukan tidak hanya stay di Bali, bukan hanya sebagai destinasi, tapi ini katanya juga hub untuk Indonesia yang lainnya gitu. Oke, itulah ya pendengar. Kunjungan wisatawan yang cukup meningkat tentunya ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin ya tahun ini berencana liburan, semoga terwujud. Pokoknya semangat untuk mengumpulkan budgetnya ya. Apalagi memang tiket pesawat juga sudah cukup naik harganya dari sebelumnya. Jadi ya mungkin budgetnya dinaikkan lagi ya. Semangat dan semoga terwujud apa yang Anda inginkan di tahun ini, berwisata atau traveling.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Dikatakan adalah aktivitas sederhana yang bisa dilakukan selama di dalam hutan ya, untuk mendapatkan sensasi tenang dan ini menciptakan pengalaman indrawi kita yang tidak biasa. Wow, yang tidak biasa ya. Nah, untuk memulai aktivitas terapi hutan, dikatakan nih seseorang ini bisa melakukan kegiatan kecil seperti berjalan atau ini cukup duduk saja ya, mendengarkan berbagai suara alam di sekitar untuk mendapatkan rasa tenang. Ya, kayak mungkin apa ya, bisa dengan gaya bermeditasi juga mungkin ya. Nah, jadi jika ingin mendapatkan pengalaman yang lebih terstruktur, ini Jepang sudah mempersiapkan pemandu terlatih untuk wisatawan ya yang ingin mengikuti wisata ekoterapi meditatif selama 2 hingga 3 jam. Ya, pendengar, ini terapi hutan ini berawal pada tahun 1980-an. Awalnya terapi ini dilakukan dengan tujuan sebagai penawar bagi masyarakat kala itu ya, akibat kelelahan mental karena kemajuan teknologi kala itu. Nah, menyadari akan efek negatif dari depresi seperti mulai mengalami gangguan fokus, rasa sakit dan nyeri pada tubuh membuat para terapis mencoba kembali metode alam yang lebih tradisional. Dan ini Dr. King Lee, MD, PhD di Tokyo, sekaligus presiden komunitas terapi hutan. Ini mengatakan bahwa gangguan mental dalam diri ini bisa berpengaruh loh ya terhadap perasaan negatif di kehidupan kita. Nah, maka dari itu disarankan dengan menggunakan terapi hutan selama beberapa jam saja, ini mampu mengembalikan, menyangkal emosi negatif yang berlebihan dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi terapi hutan ini mirip dengan praktek medis tradisional Jepang lainnya seperti meditasi Zen. Jadi meditasi ini menuntut kita untuk duduk diam dengan pikiran yang fokus dan tenang dengan perasaan diri sendiri. Jadi sama halnya dengan terapi hutan, seseorang ini bisa berdiam diri atau berjalan sembari menikmati suara alam dari hutan yang tenang. Dan dari hasil penelitian, ini Jepang menunjukkan bahwa terapi hutan ini mampu memperbaiki kualitas tidur, menjaga suasana hati kita, melatih kemampuan fokus hingga menurunkan tingkat stres ya. Jadi terapi yang cukup sederhana ini sangat-sangat bisa berefek pada mental kita ya. Dan itulah ya pendengar, dimana kini wisatawan sedang berkunjung ke Jepang bisa mencoba terapi hutan bersama dengan pelatih dan tour guide profesional di sana. Jadi dengan bantuan pemandu, pengunjung bisa belajar untuk mengapresiasi alam sekitar. Selama sesi terapi juga pengunjung akan menikmati sensasi damai saat berjalan di dalam hutan dan diakhiri dengan upacara teh yang hangat. Itulah ya sesuatu yang ditawarkan ya untuk wisatawan di Jepang. Ini salah satunya ya pendengar, terapi hutan. Nah, dan kita di sini juga punya hutan, kenapa kita tidak memanfaatkannya ya untuk terapi hutan? Mungkin sesekali kalau memang Anda merasa stres ya, banyak sekali hal yang Anda alami mungkin salah satunya atau cara ini bisa Anda lakukan pendengar ya, untuk bisa memulihkan fokus dan menurunkan tingkat stres yang dialami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombespol Dex Emmanuel SMSIK, menyampaikan kepada masyarakat wilayah Provinsi Papua Barat Daya bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Dovior tahun 2026. Di mana Operasi Patuh ini merupakan operasi patuh terkait ketertiban berlalu lintas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada aturan berlalu lintas, sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk bisa tertib di jalan raya, sehingga dapat memberikan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara saat di jalan raya. Ada 9 sasaran prioritas yang akan kami lakukan pada saat operasi patuh ini. Di antaranya adalah penggunaan helm, kemudian penggunaan TNKB yang tidak sesuai, kemudian pengendara yang berbonceng 3, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai atau knalpot wrong, kemudian pengendara yang berkendara dalam kondisi tidak sadar atau mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor melawan arus, dan beberapa hal-hal yang lain juga. Nah, kami harapkan kepada masyarakat Papua Barat Daya dapat patuh dan tertib berlalu lintas, sehingga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya semuanya dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam presisi.

0: Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, dari Bumi Cendrawasih kami menyapa Anda lewat obrolan budaya bersama RRI Sorong. Saya menyapa Anda lewat bahasa Moi, salah satu suku asli di Maladum Sorong, yaitu Alawai. Pendengar, bahasa Moi adalah bahasa Papua yang dituturkan oleh masyarakat suku Moi di Semenanjung Doberai, Papua Barat Daya. Kata Moi sendiri berarti sangat halus dalam bahasa daerah suku Moi. Bahasa Moi memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi suku Moi. Beberapa upaya, salah satunya lewat pendidikan, terutama pada anak-anak usia dini hingga remaja, untuk bisa melestarikan bahasa Moi. Kami mengangkat topik obrolan budaya kali ini, yaitu bahasa Moi dalam dunia pendidikan. Dan tentunya bersama kita narasumber terkait, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi. Saya sapa Alawai untuk Bapak Wempisu.
1: Alawai.
0: Dan juga Bapak Amos Kalami, bagian sastra dan bahasa dalam komunitas pecinta bahasa Moi.
2: Alawai.
0: Juga ada Ibu Dorthea Ulim, bendahara dan sekretaris komunitas pecinta bahasa Moi.
3: Alawai.
0: Dan juga ada Yoke Malibela, anggota dan juga seorang guru dari komunitas pecinta bahasa Moi.
4: Alawai Kaifang.
0: Alawai. Baik, saya langsung saja bersama Pak Wempisu, ketua komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak bisakah ceritakan sedikit, sekelumit sejarah dari bahasa Moi ini?
1: Ya baik, ya mungkin kita bisa tahu bahwa bahasa Moi sepanjang sejarahnya, bahasa Moi belum pernah tercatat dalam satu buku dan lain sebagainya. Nanti itu dulu waktu ya Bapak Malak dia buat dalam satu bentuk buku yang masih kosakata. Nanti di 2023 oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa Provinsi Papua kami dipanggil untuk itu latihan. Pelatihan setelah itu tahun 2023 itu bulan November kita latih beberapa guru utama kurang lebih 30. Nah, saat itu baru kita bentuk komunitas pencinta bahasa Moi.
0: Bahasa Moi sendiri apakah hanya satu saja kak? Artinya apakah ada sub-sub suku juga yang memiliki bahasa Moi ini Bapak?
1: Ya baik, bahasa Moi ya bahasa Moi itu adalah satu rumpun bahasa yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih 700 lebih sekian bahasa, dan khusus tanah Papua kurang lebih 400 lebih, dan di dalamnya juga bahasa Moi. Dan bahasa Moi itu yang digunakan oleh suku Moi itu sendiri di tanah Moi. Dan dalam bahasa Moi ini terdiri dari sub-sub bahasa sesuai dengan sub-sub bahasa Moi itu sendiri, sub-sub itu sendiri.
0: Baik.
1: Misalnya Moi Abun, terus Moi Kelim.
0: Itu beda-beda juga.
1: Beda-beda. Moi Salkama, Moi Kalabra, Moi Lemas, Moi Segin, terus Moi Makbat.
0: Baik.
1: Nah, itu berbeda-beda, tapi yang sementara kita gunakan adalah bahasa Moi Kelim.
0: Moi Kelim yang sedang dikembangkan.
1: Ya, sedang dikembangkan.
0: Baik. Dari sub-sub suku yang ada di suku Moi sendiri, bahasa apa yang mempersatukan suku Moi itu? Moi Kelim ini kah? Atau
1: ya setelah kita artinya kita sama-sama diskusi, maka mungkin kita berpikir bahwa yang mudah untuk bisa kita gunakan sekaligus mungkin bisa kita perkenalkan ke khalayak ya, ke banyak orang, itu adalah bahasa Moi Kelim.
0: Baik.
1: Ya untuk sementara mungkin yang bahasa yang lain itu ya bukan berarti tidak bisa kita abaikan. Nanti ini dulu bahasa Moi Kelim dulu, setelah itu baru kita juga masuk ke
0: baik, jadi perlahan-lahan diharapkan
1: ya
0: semua bahasa Moi baik sub-sub sukunya juga bisa tercover dalam
1: tetap
0: komunitas
1: tercover
0: ini
1: ya.
0: Nah, tentang komunitas ini sendiri, komunitas pecinta bahasa Moi, kapan didirikan dan apa yang melatar belakangi didirikannya komunitas ini Bapak?
1: Ya betul, mungkin pertama tadi saya sampaikan bahwa setelah saya diutus khusus dari suku Moi terkhusus, kita ikut pelatihan di Jayapura di tahun 2023. Setelah itu kita juga dipercayakan untuk melatih beberapa guru utama. Kurang lebih 30 itu di bulan November tahun 2023 di IMAS. Nah, setelah kita dilatih di waktu itu, kita berpikir bahwa mungkin kita harus bentuk satu wadah. Karena selama ini kalau kita mungkin masih bahasamu itu hanya diperjuangkan oleh perorangan. Maka kita bentuklah pada saat itu, sehingga setelah kita bentuk, maka sampai hari ini kita sudah
0: 2023. Baru sekitar 1 tahun ya.
1: Satu tahun. Nah, jadi setelah 2023, 2024 salah satu Bapak Kalami lagi dipanggil lagi Jayapura, ikut pelatihan lagi. Dan di bulan Mei kemarin kita juga ada pelatihan kurang lebih 50 guru utama lagi.
0: Jadi sekarang kurang lebih 50, pertama 30, ya, sekarang tambah 50 lagi. Baik, dan mereka guru-guru utama ini ada sebagian besar di kabupaten saja kah atau di kota juga?
1: Ya, jadi guru-guru utama ini waktu pertama itu kita masih bergerak di kabupaten dulu. Yang 30, jadi 30 guru ini mulai dari guru SD, SMP dan juga komunitas lain seperti sanggar, pengawas, guru sekolah minggu, itu masih di Kabupaten Sorong. Nanti 2024 lalu kita libatkan ya guru-guru dari kota lagi, termasuk salah satu Ibu Malabila.
0: Ya. Baik, jadi guru-guru utama yang akan bergerak bersama-sama. Dan sebenarnya selama ini masing-masing baru bergerak sendiri-sendiri, tapi kemudian di 2023 adanya komunitas, semua menjadi bersatu untuk hadir lewat komunitas pencinta bahasa Moi dan mulai bergerak bukan hanya di kabupaten tapi juga di kota. Baik. Nah, tentunya kita nanti akan membahas lebih jauh tentang bagaimana bahasa Moi ini dalam dunia pendidikan yang nampaknya menjadi tujuan untuk bahasa Moi ini bisa dikenalkan dan bisa dilestarikan. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda pendengar untuk menyaksikan sebuah lagu Tanah Airku yang akan dibawakan dalam bahasa Moi.

0: Sila, Mele,
1: Tuhan yang Maha Esa,
0: Ali, kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya bagaimana kita melestarikan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan. Dan tadi telah kita saksikan bersama lagu Tanah Airku yang telah diterjemahkan menggunakan bahasa Moi. Langsung saja kita berkenalan dengan penyanyinya. Salah satu nih lagi yang luar biasa, saya boleh katakan demikian, karena selain seorang guru juga ternyata banyak menginspirasi. Karena banyak komentar tuh di videonya bahwa wah nih lagi oke, ini memang sangat menginspirasi dan sebagainya. Nah, Kakak Yoke ini boleh tahukah sebagai putri asli Moi juga sebagai seorang guru, seberapa penting pengenalan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan dan bagi generasi muda bagi Kakak Yoke?
1: Iya, Bokusu, Kakak Evan, terima kasih. Iya. Untuk seberapa pentingnya pengenalan bahasa Moi bagi saya sendiri dulu ya, yang merupakan putri asli dari Eges Maladum atau Tanah Moi, saya merasa ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya. Bagaimana saya bisa sebagai anak daerah asli atau putri asli dari suku Moi ini, saya bisa untuk memperkenalkan bahasa saya ini kepada khalayak umum, dan mereka juga pun bisa yang mendiami kota Sorong ini lebih bisa mengenal dan menghargai juga tentunya mencintai bahasa Moi.
0: Baik, jadi sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Kakak Yoke, kalau di rumah bicaranya pakai bahasa Moi kah dengan keluarga?
1: Kalau zamannya bapak, almarhum bapak, itu selalu menggunakan bahasa. Tetapi itu hilang ketika almarhum menutup usia. Jadi ini pembelajaran untuk bahasa Moi ini kami otodidak sendiri, Kakak. Kami mencari hanya sekedar mendengar saja, hanya sebutan sapan-sapan biasa saja. Tetapi untuk yang lebih dalam untuk sebagai penutur itu memang ya sudah mau dikatakan di zaman yang sudah modern ini sudah terkikis, sudah bahasa Moi sudah hilang. Namun dalam mempelajari dalam dunia pendidikan ini saya sangat-sangat tertantang dan sangat ingin untuk terus mempelajari bahasa saya ini agar tidak punah.
0: Baik, dan Ibu Dortea juga hadir sebagai salah satu nih lagi yang ada di komunitas pencinta bahasa Moi. Apa yang menjadi motivasi sehingga Ibu Dortea dan juga Yoke bergabung dengan komunitas yang ada ini?
2: Iya, baik, terima kasih. Komunitas ini buat saya sangat penting sekali, karena kita lihat bahwa bahasa Moi sendiri ini sudah dikatakan di lampu orange, lampu kuning,
0: hampir hilang.
2: Dan saya sendiri juga tidak terlalu fasih dalam berbahasa Moi dengan baik, tapi ada seperti sama dengan Ibu Yoke, kalau ketika saya di rumah atau ketemu dengan orang-orang tua, kita sering komunikasi, tapi tidak seperti lancar begitulah. Tapi saya bersyukur ya Bu, kalau kita tidak berbicara bahasa Moi ini setiap hari, maka memang benar-benar yang dibilang lampu merah bisa jadi lampu orange, bisa jadi lampu merah. Karena memang itu kenyataannya, dari Balai Bahasa sendiri sudah dorang survei langsung bahwa memang bahasa Moi sudah
0: terkikis, hampir punah.
2: Sehingga saya tertarik sekali ketika ada kita dibentuk untuk buat muatan lokal di pendidikan, satuan pendidikan di Kabupaten Sorong. Kami dilibatkan untuk menyusun kurikulum, dan setelah itu kami ada di dalam pembentukan guru utama, dan kami beberapa orang yang terlibat dalam guru utama. Dan untuk itulah yang saya sangat tertarik, supaya anak-anak yang generasi yang masih SD-SD ini, saya pengen supaya dorang itu bisa berbahasa Moi lancar. Baik.
0: Ya, saya boleh katakan bahwa Ibu Dortea dan Kakak Yoke ini adalah generasi muda ya, yang akhirnya harus mengakui bahwa bahasa ini saja, bahasa ibu kita ini, kami sendiri hampir tidak bisa untuk membahasakannya karena hampir punah. Nah, ketika mempelajarinya kemudian memperkenalkannya kepada murid-murid nih di dunia pendidikan dari Ibu Dortea dan Kakak Yoke, Tertarikkah anak-anak, terutama untuk anak-anak kan tentunya sudah punya latar belakang budaya yang berbeda, tertarikkah mereka untuk ada dan mempelajari bahasa Moi ini sendiri?
2: Baik, Ibu, kalau sangat tertarik. Kalau saya di Sapu Sekolah sendiri, saya sudah sering ngajarkan untuk anak-anak, sangat tertarik. Dan bukan untuk saya punya sekolah saja yang mayoritasnya anak Moi, tapi hampir sebagian Kabupaten Sorong yang orang Jawa itu, dorang juga sudah diajarkan. Ketika kita bentuk guru utama, dan guru utama itu sebagian besar itu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu mereka kembali ke sekolahnya, dan mereka mengajarkan itu sesuai dengan muatan lokal atau kurikulum yang kita sudah buat.
0: Baik, kalau di Kakak Yoke, kota ini, kota Sorong, tentunya tantangannya lain lagi nih. Yeah. Bagaimana tanggapan dan respon dari anak-anak didik nih?
1: Iya, Kakak. Pertama ini kan anak-anak lebih kenal dengan bahasa gaulnya ini, dengan ucapan ini, dengan bahasa Inggris, dengan ucapan-ucapan yang sekarang anak-anak muda. Jadi ketika pas untuk memperkenalkan bahasa, mereka juga sempat kayak, ini bahasa apa itu yang mereka ucapkan, yang ibu ucapkan, ini ibu bilang apa. Lalu ya saya sampaikan bahwa misalnya ketika dalam apel pagi atau masuk kelas, sapaan lawobok, selamat pagi. Mereka memang sedikit kaget dengan ini, tapi ketika saya memberikan itu, ibu kita jawab apa? Memang sempat langsung respon, ibu kita jawab apa? Jadi saya bilang, kalian balik lagi menyapa ibu dengan kata lawobok.
0: Iya. Dan selain sapa menyapa, apa lagi yang diajarkan?
1: Selain sapa menyapa, perkenalan. Iya, jadi misalnya dengan itu, ketika itu saya langsung memperkenalkan. Contoh untuk saya, alawai, naneim dadi, tikom, fetin, Yoke Malibela. Jadi, apa kabar? Perkenalkan nama saya, Ibu Yoke Malibela. Dan itu pun dilakukan. Baik. Mereka mengganti nama saya itu, saya menyuruh untuk mengganti, dan mereka excited, Kakak, untuk bagaimana tertarik juga bisa untuk belajar dalam penggunaan bahasa Moi. Walaupun ada dong bilang lidah sedikit-sedikit kepleset, tapi
0: dong bilang dia pur apa logat karinya itu. Tapi sejauh ini anak-anak kan responnya baik ya, dan mudah.
1: Sangat baik, bukan hanya anak-anak tapi rekan-rekan sejawat, teman-teman guru pun juga sangat tertarik.
0: Baik, dan ini sudah masuk dalam kurikulum dunia pendidikan di kabupaten?
2: Ya, kabupaten sudah
0: masuk. SD, di kota SMP. Sendiri bagaimana?
1: Kota sendiri ini yang masih dalam pergumulan, Kakak.
0: Baik.
1: Iya. Kota sendiri ini baru diperkenalkan. Jadi sangat bersyukur sekali ketika dari Balai Bahasa menggerakkan untuk ada dalam kemarin Permendikbud dalam episode 17 revitalisasi bahasa daerah itu, dan itu diangkat, kami pun juga diundang dan turut tergabung di dalamnya. Sempat kami bertemu dengan para pemimpin daerah untuk kota untuk bagaimana berbincang terkait untuk mengangkat bahasa Moi ini ke permukaan, khususnya diperkenalkan kepada lembaga pendidikan. Dan itu dari wacana, dan sekarang ini belum ada, masih ini ya Kakak, masih diusahakan untuk ada dalam perda dan bisa ditindaklanjuti langsung di setiap jenjang pendidikan.
0: Baik, jadi orang saat ini masih dalam transisi kalau bilang benar. Ini, tapi tentunya sudah ada niat baik untuk sama-sama, terutama masukkan bahasa Moi, orang bilang bahasa suku asli Torang yang ada di Sorong sini, untuk masuk dalam kurikulum dunia pendidikan. Di kabupaten sudah dilaksanakan, kenapa kota tidak? Ini yang harus jadi catatan untuk orang semua. Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih akan berbincang lagi tentang bagaimana melestarikan bahasa Moi, terutama di tempatnya sendiri. Karena itu tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya.

0: Halo, wae. Masih dari obrolan budaya bagaimana melestarikan bahasa Moi terutama di dunia pendidikan, dan saya masih bersama para narasumber kita, pendengar dari komunitas pencinta bahasa Moi. Dan pendengar, lagu yang baru saja kami dengarkan Pau Maladum ya, Bapak. Saya akan bersama Pak Amos Kalami, beliau dari bidang bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak Kalami, Pau Maladum, boleh kasih tahu secara garis besar lagu yang tadi itu ceritanya apa ya? Pau Maladum, tuh selama ini taunya nyanyi saja nih. Artinya mungkin bisa secara garis besar, silakan Pak Kalami.
1: Ya, alawai.
0: Alawai.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya menjawab bahwa Pau Maladum ini di Sorong, di tanah
0: di Malamoy. Sorong, tanah Malamoy.
1: Tanah Malamoy. Dan tanah Malamoy ini terkenal dengan kota minyak.
0: Iya.
1: Lalu terkenal dengan kota minyak, ya kota minyak itu kota Sorong, jadi Pau Maladum di Sorong.
0: Pau Maladum, kota minyak itu ya, ada ya. Di Sorong.
1: Pesan minyak, ya. Tempat minyak.
0: Oh baik, kalau Nani Billy,
1: Mari membangun.
0: Ya. Jadi mari membangun Maladum. Baik, kalau bicara tentang bahasa dan sastra, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi, Bapak Amos Kalami, kita bersyukur bahwa di kabupaten sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kita masih ada dalam pergumulan supaya kuota juga demikian. Bahkan yang sangat tertarik adalah bahwa ternyata bahasa Moi ini juga banyak sub-sub sukunya, bahasanya juga sub-sub suku itu punya bahasa masing-masing. Tapi kemudian yang baru digerakkan adalah dari suku Moi Kelim.
1: Kelim.
0: Ya. Nah, yang suku Moi Kelim ini kira-kira kesulitannya apa, Bapak? Atau justru Moi Kelim yang paling mudah dari semua bahasa sub suku Moi yang lain sehingga ini yang diangkat dulu sebelum ada dengan bahasa-bahasa suku Moi yang lainnya.
1: Baik, terima kasih. Bahasa ini adalah merupakan sebuah alat pengantar.
0: Yeah.
1: Bahasa itu adalah merupakan alat pengantar. Jadi itulah kita mengucap syukur. Itu pemberian atau anugerah Allah kepada semua suku di seluruh dunia dan semua bangsa yang ada di dunia. Dan khusus bagi tanah Papua seperti yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Bapak Ketua Komunitas pencinta bahasa Moi ini, bahwa di Papua ini ada 400. Nah, 400 lebih yang ada di tanah Papua ini. Dan ada yang sudah dikatakan ada yang warna hijau, warna kuning, bahwa sudah merah, itu artinya ada yang sudah hampir-hampir punah. Nah, pertanyaan tadi termasuk pada khusus untuk bahasa Moi ini. Nah, bahasa Moi ini ya seperti yang tadi disampaikan juga bahwa sudah ada di lampu kuning, sudah survei,
0: berhati-hati ya.
1: Sekali. Nah, dengan demikian supaya berkat atau anugerah Allah ini, kasih Tuhan ini kepada setiap suku dan termasuk suku Moi ini salah potensi yang tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga bahasa ini ada di atas tanah dan Malamoy ini itu ada berapa sub. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Komunitas itu ada 7 sub-suku yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk supaya mengangkat ini, untuk lebih mempermudahkan adalah bahasa Moi Kelim yang ada di dua wilayah pemerintahan, kota dan kabupaten. Sorong. Nah, dan oleh sebab itu untuk mengangkatnya ini, maka kami sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan, karena itulah berkat yang hendak diberikan di atas tanah dan negeri ini tidak akan hilang melalui Balai Bahasa Jayapura di Papua ini.
0: Iya.
1: Sehingga mereka mendorong kami, memberi motivasi bagi kami, sehingga ada membuat sebuah kegiatan pelatihan seperti yang tadi disampaikan bahwa pertama dari 2023 itu pelatihan 30 guru utama, supaya dari 30 guru utama itu akan kembali untuk mengajarkan. Begitu juga kemarin diajarkan lagi 50 guru utama lagi. Nah, sehingga sudah 80 di Kabupaten Sorong
0: dan kota. Nah,
1: dari situlah kami juga mengajak teman-teman yang ada di kota. Nah, supaya jangan terkesan kabupaten sendiri mengajarkan bahasa Moi Kelim ini. Supaya juga bahasa Moi Kelim diajarkan di kota yang banyak otregennya ya. Otregen. Jadi dua pemerintah ini sangat luar biasa, banyak suku Nusantara yang datang. Nah, sehingga supaya bahasa Moi Kelim ini tidak hilang di atas negeri ini, maka 80 guru yang tadi diajarkan untuk supaya kembali ke sekolah-sekolah dapat mengajarkan.
0: Baik, Bapak, ini kan yang menarik bahwa sempat dibuatkan secara kosakata kamus di kabupaten oleh salah satu dulu bupati kita, kemudian penggunaan sapaan dalam bahasa Moi juga diwajibkan waktu itu di kabupaten, bahkan sampai sekarang digunakan juga. Nah, selain itu, apakah Bapak merasa itu cukup untuk bisa memperkenalkan tapi terutama melestarikan budaya dari bahasa Moi ini?
1: Ya, sebagai koordinator sastra bahasa Moi di Kabupaten Sorong sangat bersyukur sekali. Itu langkah awal untuk mendorong, menggerakkan supaya bahasa ini diangkat. Dan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Sorong yang pada saat ini sedang menggalakkan itu di tiap-tiap kantor yang ada, di OPD yang ada, supaya ucapan-ucapan itu, sapaan kalau datang, ya selamat pagi itu ya lawobok, dewobok selamat siang, iungobok selamat sore. Nah, itu.
0: Baik.
1: Kalau malam ya sudah lemobok. Ya.
0: Tadi kalau Pak Wempi ceritakan bahwa salah satu kelemahan dari bahasa Moi bahwa tidak pernah ada tulisannya. Nah, ini apakah langkah kedepannya juga komunitas bersatu untuk selain mengajarkan tapi juga ada literasi yang dituliskan sehingga menjadi dokumen juga untuk tetap dipertahankan salah satu. Apakah ini juga masuk dalam, mungkin Pak Ulim atau Pak Kalami atau Pak Su yang akan menjawab?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa ya mungkin bahasa yang sama itu sama dengan teman-teman tadi. Memang kita sangat peduli karena sudah lampu kuning. Nah, sebab itu memang saat ini kita sedang giat untuk kita mengajarkan itu. Salah satu adalah kita pernah dari Balai Bahasa kita ikut festival bahasa ibu tingkat Provinsi Papua. Itu kurang lebih ada 4 orang ya waktu itu 2023. Itu anak-anak itu ada puisi dalam bahasa Moi, puisi, terus saya pidato, cerpen dengan lagu dan juga mendongeng. Nah, setelah itu anak-anak juga ya salah satu setelah itu kemarin di 2024 bulan Mei anak-anak kita ikutkan festival di tingkat nasional. Nah, nanti saat ini sementara kita giat untuk mempersiapkan anak-anak di kurang lebih tanggal 19 itu berangkat lagi ke Jayapura untuk mereka ikut festival lagi tingkat provinsi. Di 2024-2025 mereka ikut lagi ke Jakarta.
0: Baik, jadi memang ada event-event yang melibatkan untuk benar-benar bahasa Moi ini harus dijaga, dilestarikan, dan dikenalkan. Ibu Dorthea dan juga Kakak Yoke apakah terlibat juga dalam persiapan anak-anak ini?
3: Baik.
0: Nah, ini kalau cerita festival kan sudah ikut, akan ikut nih ya. Sudah ikut dan akan ikut. Nah, ini bagaimana respon orang luar kah dengan kita punya bahasa Moi?
3: Mungkin saya ya izin. Kalau untuk respon dari orang luar sendiri, saya lihat dari lagu yang saya buatkan dulu ya kakak ya, itu memang tidak terlintas di pikiran atau itu akan bisa memperkenalkan budaya saya lewat lagu ini, itu bisa diterima dengan baik. Bahkan ada dalam komentar-komentar yang ada di media sosial, mereka katakan bahwa ingin lebih mengenal dekat atau lebih lagi mau tahu tentang bahasa asli dari suku Moi. Karena memang secara khusus kan, kalau untuk mau dibilang, kalau ke kota Sorong berarti sebutannya tuh mereka sebut biasa, minta maaf ya, ada sebutannya akut atau bakit. Jadi identiknya itu tuh itu yang pemilik asli orang yang ada di Sorong. Ternyata beda. Jadi yang muncul di itu adalah nelagi atau nadala. ya, laki-laki atau perempuan itu ya, dalam penyebutannya.
0: Baik, kita masih akan obrolkan lagi, namun tetaplah bersama kami pendengar dan pemirsa, masih akan kita bahas lebih jauh bagaimana bahasa Moi ini bisa lestari, terutama bisa hadir di tanahnya sendiri, tapi juga dari tanah Moi untuk Indonesia.

0: kosa banan nani dadi nani mi nani wani nani suntelen ligi moy lipaya maladum pau moya ereri maladum.
1: Pendengar dan pemirsa masih di obrolan budaya. Bapak tadi bilang apa itu? Pendengar dan pemirsa, Anda masih
0: terus menyaksikan, mendengar.
1: Wait, kan tepuk tangan dulu. Jadi ternyata bahasa Indonesia tidak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Moi, ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, pendengar dan pemirsa, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa bahasa Moi salah satu bahasa yang sudah ada di lampu kuning, artinya sudah hati-hati karena diperkirakan akan punah. Nah, ini yang akan digerakkan lagi agar generasi muda terutama mau belajar dan melestarikan bahasa Moi. Nah, tentunya apa yang menjadi harapan dan mimpi terbesar dari komunitas pencinta bahasa Moi yang rupanya banyak guru-guru di dalamnya, ya? Apakah ini guru-guru yang diikut pelatihan kemarinkah di Balai Bahasa kemarin?
2: Iya.
1: Baik. Ah, kalau Ibu Dortea sendiri pengalaman dengan festival dan anak-anak, kemudian pengalaman di Kabupaten Sorong yang sudah berlangsung dengan baik untuk mengenalkan bahasa Moi, apa yang menjadi harapan dan impian nih?
3: Iya, baik. Pengalaman saya ketika terlibat langsung di dalam komunitas ini, kami banyak belajar sekali, kami banyak belajar juga untuk bahasa Moi karena terus terang saya sendiri belum terlalu fasih dalam berbahasa, walaupun saya mengerti kalau ada yang ngomong saya bisa mengerti dengan baik. Nah, ketika kami ada di dalam komunitas ini, kami dilibatkan langsung dengan revitalisasi bahasa. Itu ada beberapa kali festival yang tahun 2023 kami di Jayapura, itu saya yang membawa anak-anak juga dengan Bapak Ketua, dan ada 4 orang anak, 2 SD, 2 SMP. Itu materinya mendongeng, cerpen, terus lagu dan pidato. 4 anak yang kita bawa. Setelah dari Jayapura, kita kemarin lagi berangkat bulan Mei di Jakarta, bawa yang sama, anak-anak yang sama yang waktu ke Jayapura. Dan ini sementara kami lagi latihan untuk 6 orang anak
1: untuk berangkat lagi ke Jayapura.
3: SD3, SMP3, ini mau ke Jayapura. Rencananya Februari ke Jakarta lagi. Baik. Dan anak-anak ini kita komunitas yang buatkan materinya semua, dan kita serahkan ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan itu kepada mereka, anak-anak yang dipilih. Okay. Dan siap untuk diberangkatkan. Dan saya bersyukur sekali untuk hal ini. Harapan saya mungkin bahasa ini jangan sampai di sini saja. Terus dia berkembang sampai kita sama-sama harus

0: Sekarang tuh kita ditelepon, ibu tolong kirim kosakata dulu, kita mau ajarkan untuk anak-anak. Jadi mereka senang sekali.
1: Baik, jadi karena mungkin tinggal di Maladum sini, memang ya kita harus bisa, kalau bisa belajar menyapa saja dulu, menyapa dulu, memperkenalkan diri dulu dengan bahasa di sini. Baik, saya langsung saja dengan Kakak Yoke juga nih. Apa yang menjadi harapan, mimpi terbesar? Saya kalau bertanya ya, kalau ke Pak Su dan juga Pak Kalami, ini orang tua-tua ya. Tapi kalau saya tadi bertanya ya, pendengar dan pemirsa mungkin sendiri akan menyaksikan, bertanya ke Kakak Yoke dan juga Ibu Dortea sebagai anak muda, sedikit terharu nampaknya, karena hampir saja saya juga, kakak berdua hampir tidak bisa berbahasa Moi. Tadi Kakak Yoke menceritakan almarhum papanya juga sambil nampaknya menahan air mata. Jadi bahasa ini mendekatkan kita juga dengan orang tua kita, identitas kita. Betul. Jadi jangan sampai punah. Nah, saya ingin tahu juga apa yang menjadi harapan dan mimpi dari orang muda Moi, terutama Kakak Yoke. Silakan Kak Yoke.
2: Harapan untuk saya sebagai generasi atau generasi asli Putri Moi atau Putra Moi ini, Bapak, Kakak, bahwa bahasa saya ini harus terus ada. Dia terus diperkenalkan dan dia terus dicintai oleh orang-orang yang mendiami di Kota Sorong ini. Dan harapan saya juga bahwa bahasa ini bisa untuk terus ada dan dibuatkan dalam muatan lokal, khususnya untuk ada di dunia pendidikan ini, supaya anak-anak itu mungkin lebih bisa memahami, lebih bisa mengenal. Beranjak juga dari mungkin salah satu istilah yang dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya Kakak. Jadi ketika walaupun yang ada dari suku Batak, suku Jawa, Sulawesi, mereka yang ada di sini, mereka pun betul-betul menghargai, mencintai. Ya caranya itu tadi, mereka mulai berbahasa. Dan sangat-sangat menjadi harapan terbesar saya selaku anak asli dari suku Moi ini, ingin untuk supaya bahasa saya ini tidak akan punah. Dan walaupun sekarang kita lihat mungkin terjadi pergantian menteri pendidikan ini ya, berharap juga mungkin RRI, lewat RRI ini suara saya juga mungkin bisa terdengar nanti Pak Menteri, supaya bisa untuk lebih lagi dalam revitalisasi bahasa ini, khusus kami yang ada di bagian Indonesia Timur ini, lebih lagi untuk supaya budaya kami ini bisa diangkat, mungkin lagi dipertegas kepada para pemimpin kami di daerah-daerah, supaya mereka lebih lagi jeli dan memberikan perhatian khusus kepada kami, supaya bahasa ini kita bisa memperkenalkan kepada generasi-generasi yang muda, dan itu tidak akan punah, Kakak. Jadi itu harapan terbesar kami. Jadi sangat-sangat ingin ada kerja sama dari pihak terkait, terutama yang punya kewenangan tertinggi di kota ini, Kakak.
1: Baik, dari Ibu Dortea sendiri, apa yang menjadi harapan dan mimpi dari Ibu Dortea sendiri?
0: Ya, baik. Menjadi harapan saya itu, kita sudah, kalau kita komunitas sudah punya niat yang sangat kuat untuk mengantar ini bahasa untuk jauh lebih maju ke depan, untuk tidak lagi punah nanti. Mungkin pemerintah daerah tolong memperhatikan hal ini, supaya muatan lokal itu jangan sampai besok, karena menteri diganti terus muatan lokal itu sudah tidak ada lagi, muatan lokal khusus untuk bahasa Moi. Nah, harapan saya ini terus dia berjalan sampai kita punya generasi yang ada di SD dulu kita ajarkan, ketika mereka di SMP mereka bisa bawa yang SD itu ke SMP untuk mereka kembangkan lagi. Nah, itu harapan saya. Dan kami ini juga banyak terkendala terkait biaya, karena ketika kami komunitas ini bergerak untuk dalam ruangan sempit aja dulu untuk mengembangkan ini keluar, kami kendala dengan biaya. Nah, untuk itu kami punya harapan kalau bisa pemerintah membuat satu perda untuk komunitas ini, untuk kita lebih berkembang. Nah, itu saja harapan saya.
1: Baik, terima kasih. Tidak ada salahnya untuk punya harapan dan mimpi, karena mimpi ini akan menjadi mimpi kita bersama. Dan Pak Kalami, apa yang menjadi harapan dari Pak Kalami sendiri, terutama di bagian bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa Moi ini?

0: Ya, kepada pemirsa yang ada di mana saja berada yang dapat mendengarkan suara saya. Saya usianya sudah 56 tahun. Dengan demikian, sebagai koordinator sastra dan dari bahasa Mohikilim ini sendiri, dari kalangan komunitas pencinta bahasa Mohi ini, harapan saya supaya kepada semua orang tua-tua yang ada di rumah-rumah, orang tua yang ada di tiap-tiap keluarga, lebih khusus bagi orang Mohi sendiri, supaya dapat mengajarkan atau berbicara setiap hari dengan bahasa Mohikilim, supaya bahasa ini tidak akan hilang. Dan juga kepada semua guru-guru yang sudah ada di atas tanah dan negeri Mohi ini, juga mendengarkan ini, dapat melihat apa kurikulum yang hendak kami sudah siapkan dari silabus yang ada, RPP yang ada, dapat mengajarkan, kosakata yang ada dapat mengajarkan, menularkan itu kepada murid-murid yang ada di SD maupun SMP, supaya bahasa ini akan terus berkembang, sebab ini adalah berkat Tuhan.
1: Ya. Dan Pak Wempisu sebagai ketua komunitas pencinta bahasa Mohi, harapan sekaligus pesan kepada generasi muda di Tanah Malam Mohi.
2: Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum ke harapan, saya mungkin ada sampaikan sedikit. Pertama, yang sebetulnya menjadi kendala atau untuk bahasa ini, ya seperti disampaikan oleh dua nelagi tadi, ya mungkin itu karena, ya pertama itu biasa itu karena kawin campur, sehingga mama suku lain terus bapak suku lain, sehingga dua-duanya tidak bisa mengajarkan, padahal sebetulnya itu kekayaan sebetulnya. Itu pertama. Kedua, itu biasa kita di orang Mohi, kalau kita ada di komunitas ataupun kita membaur dengan saudara-saudara kita yang bukan orang Mohi, enggan, artinya sedikit malu kalau kita bicara dengan orang lain. Mungkin ini ada harapan untuk, pertama harapan untuk seluruh pemirsa di manapun berada, secara khusus orang Mohi, tidak usah malu untuk memperkatakan bahasa Mohi, karena sudah saatnya untuk orang Mohi harus bangun, bangkit untuk mengajarkan bahasa itu, bukan hanya untuk orang Mohi, tapi untuk semua suku yang ada di Nusantara, yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong. Itu yang pertama. Terus kedua harapan, mungkin kita juga minta ke pemerintah, kita di Kota Sorong itu kan semua suku yang ada di sini, dan kita menghimbau supaya yang diajarkan di sekolah itu bukan lagi bahasa yang lain. Ya, siapapun dia dari suku mana, seluruh Nusantara harus diajarkan untuk tahu bahasa Mohi. Tidak boleh lagi ada bahasa lain yang diajarkan di sekolah, hanya bahasa Mohi saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, saya sebagai ketua komunitas pencinta bahasa Mohi di, ya, untuk Kabupaten Sorong, tapi juga untuk Kota Sorong, untuk dua daerah ini, kami menghimbau kepada pemerintah, secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, karena waktu revitalisasi di kurang lebih di AIMAS itu, yang membuka itu adalah asisten satu Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian kami berharap kepada pemerintah provinsi, Pemprov Papua Barat Daya, mungkin melihat, karena kami sampai hari ini kami terkendala karena masalah finansial ataupun biaya.
1: Baik.
2: Termasuk kami juga menghimbau seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa kami juga berharap ke pemerintah supaya ya pemerintah tidak membiarkan kami jalan sendiri, karena sampai hari yang kita bicara ini kami hanya pakai ya kita biaya, karena kami punya semangat, kerinduan untuk bahasa ini tidak boleh ada di lampu hijau, lampu merah, kalau boleh lampu hijau.
1: Baik.
2: Ya, itu harapan daripada kami.
1: Baik, dan ini harapan serta ya, mimpi kita bersama ya, terutama untuk orang yang ada di Tanah Malam Mohi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama kami di Obrolan Budaya RRI Sorong. Apa yang menjadi harapan dan mimpi tentunya akan kita wujudkan bersama, karena kita orang kuat, karena kita orang satu. Saya Evan Rehata, sekali lagi terima kasih untuk komunitas pencinta bahasa Mohi. Sukses dengan semua yang direncanakan dan tetap semangat untuk melestarikan bahasa Mohi. Saya boleh minta penutup dari Bapak Ibu dalam bahasa Mohi tentunya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
0: Mani Pamsantili Su.
2: Mani Pamsantili Su.
1: RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikianlah obrolan budaya. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari aroma masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah penumbuhan keuangan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Fandiyar Redukun. Udah, udah. Hormat, jangan berkesan anak-anakku.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jorgensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, selamat siang pendengar di Sorong Siang ini bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Di siang hari yang cerah ya, matahari dan langit sangat cerah siang hari ini di hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu Anda, hari libur Anda di hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, saya menemani Anda di Torang Indonesia. Can we do it?
1: Torang Indonesia.
0: Iya, Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini mendengar 324222 dan 08123868807 03 di telepon WhatsApp kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Dan lagu-lagu, saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list di Torang Indonesia siang hari ini. Ada Baby Romeo dengan Wanita Yang Kucinta, ada Sakei dengan Miliki Aku, ada Jikustik dengan Relakan Aku, Laluna dengan Satu Yang Ku Mau, ada Glenn Fredly dengan Dansa, ada Andin dengan Tentang Aku, ada Bragi Karena Kau, Rida RSD dengan Dua Anak Manusia, ada Reza dengan Cinta Kita, dan Wayang dengan Jangan Kau Pergi. Itulah lagu-lagu yang ada di list yang hari ini di Torang Indonesia. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Kak Dwi dengan Niva.
0: Oh, oke, okay. Niva, halo. Udah tahu
2: iya,
0: rilis lagu?
2: Lagunya itu kalau nggak salah saya dengar Glenn Fredly ya, Dansa ya.
0: Iya, betul. Dansa.
2: Iya, buat ya buat semua saja yang sedang monitor acara Torang Indonesia. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, salam kompak selalu, dan yang mau ikut konvoi di siang hari ini tetap aman-aman aja ya sampai selesai nanti ya.
0: Iya, Niva siap-siap ikut konvoi?
2: Aduh, enggak tadi ya. Mumpung off saya istirahat aja Kak Dwi.
0: Oh gitu.
2: Iya, manfaatkan waktu libur Kak Dwi.
0: Betul, betul.
2: Oke, itu aja Kak Dwi, makasih. Selamat siang, selamat bertugas sampai sore nanti.
0: Iya, terima kasih, selamat siang juga. Atas gabungannya buat Niva, pengontak pertama saya ya siang hari ini. Dan silakan 324222, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang Mbak Dwi, Torang Indonesia.
0: Iya, Torang Indonesia. Dengan siapa, di mana?
3: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa. Oke, silakan Tajudin.
3: Lagunya Mbak Dwi aja yang pilih.
0: Oke, siap.
3: Ya, salamnya buat semua pendengar persatu Sorong aja deh. Buat kru-krunya juga. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Oke, okay. Sampai selesai nanti makasih Mbak Dwi, selamat siang.
0: Makasih, selamat siang juga. Salam kompak selalu ya buat Tajudin di Minahasa. Oke, dan masih di Torang Indonesia 324222 dan 08123868807 03. Nah, ini situasi di Kota Sorong ya. Ini lagi terlihat berlalu lalang bendera dari berbagai negara ya yang ikut dalam ajang Piala Dunia. Baik, ini bersiap-siap untuk konvoi juga ya. Iya, semoga aman, lancar ya. Walaupun konvoi tapi tetap menjaga sportivitas, keamanan, berkendara juga aman pastinya ya, semoga ya. Dan bisa menikmati ajang Piala Dunia ini dengan euforia yang sportif gitu ya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali. Mohon maaf. Bisa dicoba lagi 324222 dan 08128868703. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Halo, selamat siang Torang Indonesia.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Daniel Daekswalon.
0: Daniel Daekswalon. Oke, silakan, sudah tahu lagu-lagunya. Halo.
4: Ya, halo. Sama-sama ini. Tadi saya simpan dengar, tapi akan sebenarnya hilang-hilang lagi dari pikiran. Karena panas yang terik, bukan cerah lagi, terik. Terik menyala. Jadi itu tadi apa Beragi judulnya?
0: Beragi dengan karena kau.
4: Nah itu because of you. Mm-hmm. Itu kalau bahasa Inggrisnya.
0: Tahu? Mm-hmm. Yeah.
4: Karena kau. Jadi salam besar siapa yang semasuk? Dwi.
0: Tadi Nifa dan juga ada Tajudin.
4: Ya untuk salam kopal, salam kenal buat yang di
0: Tajudin.
4: Ya untuk salam kopal, salam kenal buat yang di Minahasa tadi Tajudin kan?
0: Ya.
4: Salam kenal, salam kopal, salam buat ya. Suaranya halus-halus melankolis begitu jadi salam kenal. Terus buat kawan-kawan di Pabri dan di Kampung Baru Surya.

0: semuanya, dari Rafidin turun sampai ke Mandala, Uka, semuanya. Salam kompak, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Oke,
1: Dwi,
0: selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Okay. Terima kasih ya atas gabungannya buat Daniel Daek Swalun ya. Dan ini dia saya hadirkan lagu yang sudah di request. Ini Glenn Fredly.

0: Torang Indonesia. Tolong Indonesia, saya masih menemani Anda siang hari ini ya, pendengar di cuaca yang cerah katanya ya. Bukan cerah ya, cukup terik ya. Dan memang cukup beberapa hari ini Sorong cukup panas ya siang hari. Dan ya sudah, ya lebih baik sih ngadem di rumah aja ya kalau panas-panas gini ya. Ya, saya terima lagi pengontak Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Aduh, tadi sebentar sudah mau masuk. Cuman HP yang tiap hari dengar monitor RR ini, dia pun paket habis. Jadi saya mau isi ke sapu HP yang ini, cuma saya harus cek nomor tak, siapa tahu salah kirim toh, karena nomor dari sana jenis dia nomor saya tidak begitu hafal. Masa pun nomor sendiri tidak hafal, tapi gitu coba lagi. Kalau nomor HP yang satu, ah, luar kepala itu.
0: Habis terlalu banyak apa tuh?
1: Aduh.
0: Terlalu banyak nomor HP apa, itu. Kak, tadi. Ini ada Baby Romeo dengan Wanita Yang Kucinta, ada Sakei dengan Miliki

0: aku. Jika stick dengan relakan aku adalah Luna dengan satu yang ku mau, Andin dengan tentang aku, Rida RSD dengan dunia.
1: Andin sudah.
0: Andin, okay.
1: Iya. Lagu ini sesalam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Sebentar baru lanjut di kondang.
0: Siap.
1: Buat Kaduya lagi bertugas. Ya. Terima kasih. Selamat siang. See you. Dede-dede. Bye-bye.
0: Dede-bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi nanti di kondang katanya ya. Oke. Dan silakan 324-222 dan 08-12-38-68-87-03. Ini lagi ya memang kendaraan hari Minggu ya. Tumben hari Minggu ini memang cukup ramai. Ya arus lalu lintas karena memang rencana siang hari ini nih pawai dan ini sudah mulai pawai Piala Dunia ya, euforia Piala Dunia ini sudah mulai. Jadi jalan siang hari ini cukup ramai dengan kendaraan motor mobil ya. Motor mobil ini cukup banyak berlalu lalang dengan bendera negara dukungan gitu. Oke, okay, dan 324-222 dan 08-12-38-68-87-03 masih di Tarang Indonesia. Siang hari ini menemani Anda yang lagi menikmati istirahat siang, yang lagi bawa siang juga ya. Oke, okay, saya terima lagi. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
2: Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
0: Iya, Tarang Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ines,
0: Niki Lampet. Ines, oke, okay, Ines. Silahkan, Ines sudah tahu list lagunya.
2: Ada apa-apa ya, Kak?
0: Ini aku ada Baby Romeo dengan Wanita Yang Kucinta, Sake dengan Miliki Aku, Jikustik dengan Relakan Aku, adalah Luna dengan Satu Yang Kumau, Rida RSD dengan Dua Anak Manusia, dan Wayang dengan Jangan Kau Pergi.
2: Baby Romeo saja.
0: Baby Romeo, ya.
2: Saya mau kirim salam buat kakak yang bertugas, salam kenal, salam kompak.
0: Sama-sama.
2: Selamat hari Minggu. Dan buat apa? Buat teman-teman yang lain, Ibu Ana, Kak Puja, yang tadi baru yang udah masuk itu siapa-siapa ya kakak?
0: Iya, ini tadi ada Niva. Ada Tajudin, ada Daniel, Puja.
2: Oh, salam kenal buat Khalifa, Daniel, Ibu Puja, Dinan Louis, Mama Monica, Ibu RT, Pak Rete, Pak Jerry, Pak Deki. Pokoknya semua-semua yang ada, salam kompak selalu. Salam kenal dari ini. Makasih.
0: Oke, okay. Terima kasih juga. Salam kompak selalu ya Ines ya. Oke, okay, dan masih saya nantikan 324-222 dan 08-12-38-68-87-03 sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request ya. Dan walaupun matahari bersinar dengan cerahnya, kayaknya tidak menyurutkan semangat ya, euforia para menjelang Piala Dunia ini ya, pawai dengan pokoknya dengan jagoan-jagoan dari yang turut mengikuti Piala Dunia ya, negara-negara ini pastinya sudah juga ada beberapa negara yang sudah datang ya ke Amerika Serikat gitu ya untuk ajang Piala Dunia nanti nih, sudah beberapa negara yang sudah tiba di sana ya memang ya. Oke, okay, dan sambil menantikan gabungan Anda di Tarang Indonesia siang hari ini ya, sambil menikmati istirahat siang Anda juga ya dengan cuaca yang sangat cerah sekali ya. Ya, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia Andin.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Ya, pendengar sampai sini sudah menemani Anda di Terang Indonesia yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dan saat lagi pendengar, setelah ini di Kondang Kontak Dangdut, saya menemani Anda.

0: Iya, kondang kontak dangdut siang ini menemani Anda di hari Minggu ya. Dan 324-222 dan 0812-8668-8703. Di telepon WhatsApp kami, silakan untuk Anda di kondang kontak dangdut. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo. Waduh, persiapannya belum stabil gitu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Aduh, terposisi kan. Bagaimana
1: nih? Saya masih mau telepon. Saya langsung telepon dulu sebelum saya kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam ruangan ini, oi.
0: Iya, memang ya hari Minggu tetap sibuk ya.
1: Iya, hari Minggu tetap, itu per orang. Kalau sehari Minggu satu orang aja, Sabtu Minggu. Iya, ganti-gantian, Sabtu siapa? Sebenarnya saya kemarin, tapi saya tukaran dengan temanku. Jadi saya bilang, dia kamu Sabtu, saya Minggu saja.
0: Hari Minggu ini ya. Oke, saya bacakan dulu kira-kira. Ada duo anggrek dengan Aman Aja. Ada Siti Badriah dengan Satu Sama. Wina Gacima dengan Tape Ketan Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Aduh, panjang ya. Christina dengan Merah Kau Bilang Biru. Eri Susan dengan Idaman Hati. Vildan dengan Satu Kamu.
1: Merah Kau Bilang Biru sudah.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagi nih sama salam spesial pertama buat kalian lagi bertugas, sukses selalu. Sama salam juga buat Niva, salam manis. Juga buat Ines tadi, salam kenal balik buat kamu, salam manis, salam kompak juga buat kamu. Sama salam buat Bunda Natalia, Bunda Ima, Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi Yudhistira di Lampung, buat Pak Andi juga di Batam, buat Pak Luhut, Pak Widi Jepang, Pak Otis, Pak Riki, Pak Jeffrey, Pak Willy, Ibu Hartini, Bu Ana, Mama Do, Kakak Boydom, juga buat Kakak Fini Mututi di Jalan Baru, Kakak Bonta sekeluarga, buat Farel juga sekeluarga, Nefri, Tasya, juga buat dokumen, pokoknya semua-semua juga buat Palan di Ternate. Pokoknya semua sudah. Tiba lanjut lagi. Terima kasih Kak Dia yang lagi bertugas. Okay. Siu, dadah-dadah, bye-bye.
0: Dadah-dadah juga. Ya, terima kasih Puja pengontak pertama saya. Halo sama di siang hari ini di kondang kontak dangdut 324-222. Saya coba terima lagi. Halo kondang kontak dangdut.
2: Halo, selamat pagi. Selamat
0: siang. Iya,
2: selamat
0: siang.
2: Buat konvoy.
0: Oh iya. Iya, lagi euforia nih pada dunia ya. Ayo, kayak dengan siapa di mana?
2: Iya, dari untuk pertama yang di tugas di Pro 2 dulu atau di RRI ini, selamat bertugas.
0: Di sini
2: menghibur
0: Pro 1.
2: Teman-teman yang ada semua di Kota Sorong. Terima kasih untuk pelayanannya. Terus salam-salam buat teman-teman Bapak Budi, Bapak Richard, Bapak Eri. Ya kalau bisa satu orang lah. Gitu aja. Terima kasih. Bisa kirim-kirim lagu kah?
0: Iya, lagunya ini ada di listnya, di list saya.
2: Iya. Oh, ada listnya ya?
0: Iya, betul.
2: Kalau ini kan BBM, bahan-bahan pokok ini kan lagi susah. Lagu-lagu orang termiskin di dunia bisa tidak itu?
0: Mohon maaf ini yang ada di list aja yang kami bisa petarikan.
2: Pilih salah satu sudah.
0: Oh, iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga atas gabungannya ya. Ini lagi kayaknya juga lagi euforia Piala Dunia juga ya, konvoy ya. Oke, ini masih cukup ramai arus lalu lintas ya, terlihat motor, mobil. Waduh, banyak yang pokoknya berlalu lalang ya. Ini apakah konvoynya udah mulai apa belum tadi ya? Kayaknya ada sedikit tim konvoy yang lewat ya. Oke, 324-222 dan 0812-3868-8703 hari Minggu ini ya. Di hari santai Anda, hari libur. Dan lagu-lagu Yang ada saya bacakan lagi dulu, ada dua anggrek dengan aman saja, Siti Badriah dengan satu sama, ada Wina Gacima dengan tape ketan tahan perasaan ketemu mantan, Eri Susan dengan idaman hati, ada Fildan dengan satu kamu, Divarina Indra dengan merayu Tuhan, Wulan Permata dengan perjalanan cinta, ada Fitri Karlina dengan pujaan hati, dan Tasya Rosmala dengan selimut biru. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Dan kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Iya, biasa, Nasrun di Sultan.
0: Pak Nasrun, oke. Silakan Pak Nasrun, sudah tahu lagu-lagunya?
3: Satu tadi, satu apa tadi, satu kamu.
0: Iya, satu kamu dari Fildan.
3: Iya, Fildan, iya betul, satu kamu.
0: Iya. Oke.
3: Ya kan. Oke ya, pertama-tama ya, saya bertugas. Baru ya, betul.
0: Iya, betul. Iya, Pak.
3: Saya aku salah. Teman-temannya sambut bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, ada Mbak Hartini, Bu Ima, ada Bu Lima, Ibu Rete, Bu Rete, Pak Otis, Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Willy, ada di Jakarta, dari Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Imadi, Pak Ida juga di syuting. Semuanya tanpa kecuali kompak. Terima kasih.
0: Selamat siang ya. Terima kasih atas gabungannya siang hari ini ya Pak Nasrun. Salam kompak selalu. Dan saya hadirkan saja kalau begitu ya. Saya hadirkan aja dulu lagu yang sudah di request ya. Oh, saya terima lagi satu pengontak yang ingin bergabung. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
4: Selamat siang, Kotak Dandut, kondang,
0: iya.
4: Kanoni ya?
0: Dengan Dwi.
4: Kakak Tias.
0: Dwi.
4: Aduh, Kakak Dwi.
0: Iya,
4: maaf ya.
0: Ibu.
4: Saya cuma dengar tadi karena Pak Nasrun baru turun.
0: Oh gitu.
4: Apa kabar Kakak Dwi?
0: Baik-baik aja. Gimana Bunda Natalia kabarnya di sana?
4: Sana, di sini baik-baik sayang juga.
0: Iya.
4: Tapi cuacanya agak mendung-mendung cantik.
0: Oh gitu. Pak Dwi. Wah, di sini panas cetar ya.
4: Kayak ini kayak sudah mendung-mendung itu, mau hujan tidak? Mau hujan tidak?
0: Oh gitu.
4: Jadi mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik ya.
4: Kak Dwi, ada lagu
0: iya.
4: apa?
0: Ini ada dua anggrek dengan aman aja, Siti Badriah dengan satu sama, Wina Gacima dengan tape ketan tahan perasaan ketemu mantan, Eri Susan idaman hati, ada Divarina Indra dengan merayu Tuhan, Wulan Permata dengan perjalanan cinta.
4: Aduh.
0: Fitri Karlina pujaan hati, dan Tasya Rosmala dengan selimut biru.
4: Dua anggrek aja.
0: Dua anggrek. Oke, siap.
4: Ya. Oke, salam yang pertama ya buat Pak Willy, selamat hari Minggu bersama keluarga, Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Effendi, ada juga Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Dobi dan Luis, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Ibu Ima, ada Pak Daib, Ibu Pendeta, ada Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun, Pak Windy, Bang Luhut, ada juga Ibu Ani Kota Mobagu, ada lagi Bang Le ya, Putra Tengah. Pokoknya buat semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Mbak Dewi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Dewi dan keluarga yang ada
0: sama-sama
4: di rumah. Oke, makasih Mbak Dewi. Selamat siang kontak dan dut.
0: Iya, terima kasih. Salam kompak selalu ya Bunda Natalia, dan saya hadirkan ini dia tiga lagu ya yang sudah di request, dan untuk Anda yang bergabung setelah ini masih di kondang kontak dangdut.

0: Iya, masih menemani Anda pendengar di Kondang Kontak Dangdut ya. Pukul 13.14 lewat 43 menit kebersamaan kita siang hari ini. Saya terima lagi pengontak di Kondang. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Hai hai hai. Kak Dwi,
0: halo.
1: Apa kabar?
0: Aduh, nomor baru ini, nih.
1: Kak Dwi, saya pun HP lagi error kayak orangnya.
0: Kok bisa orangnya juga ikut error ya?
1: HP-nya masuk rumah sakit, Kak. Opname.
0: Minta baru. Minta di-update ya. HP-nya minta di-update.
1: Enggak tahu lagi ya apa kayak orangnya tuh.
0: Berarti minta baru. Aduh, asik.
1: Saya bilang
0: baru.
1: Kayak sama Mas Danu tuh. Mas Danu tidak kenal. Ini siapa? Iyo, saya bilang ini penelpon apa? Penelpon lama ini, apa stok lama ini penelpon baru.
0: Telepon nomor baru orang lama nomor ya.
1: Saya bilang lagi ini, lagi pinjam sama ini tetangga siapa?
0: Kaget saya dengar suaranya. Oh, ternyata Ibu Ana.
1: Ternyata suara itu tidak berubah ya, nomor bisa berubah.
0: Tetap cerah ceria ya.
1: Iya, tunggu aja.
0: Oke.
1: Kak Dwi, ada lagu apa lagi?
0: Ini ada Siti Badriah dengan Satu Sama, ada Wina Gacima dengan Tape Ketan Tahan Perasaan Ketemu Mantan, Eri Susan dengan Idaman Hati, Divarina Indra dengan Merayu Tuhan, Wulan Permata dengan Perjalanan Cinta, ada Fitri Karlina dengan Pujaan Hati, dan Tasya Rosmala dengan Selimut Biru.
1: Weh, ada selimut biru, Kak?
0: Ada.
1: Bukan merah.
0: Bukan.
1: Merayu Tuhan sudah.
0: Merayu Tuhan.
1: Iya, merayu Tuhan supaya ini rezeki banyak.
0: Ya, asik. Mantap tuh, bagus.
1: Oke, salam-salam dulu. Sebabnya tadi tidak ikutan, Kak Dwi. Iya, Kak. Aduh. Salam buat ya. Siapa ya? Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Luis, Pak Henry di Aimas, terus Bang Danin, Bung Daek, terus Ibu Monica, Mama Cio, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, apa kabar? Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Erik, Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kakak Puja, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak. Kadui,
0: iya, okay.
1: Selamat bertugas.
0: Yep,
1: selalu disehatkan, selalu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye juga Ibu Ana ya. Kirain siapa ya? Oke, silakan 324-222 dan 08-1238-08-8703. Masih di Kondang Kontak Dangdut menemani Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Iya, selamat siang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Daniel Daek Swalun.
0: Oh iya, Daniel Daek Swalun, silakan ya. Sudah tahu lagu-lagunya?
2: Itu lagi, coba.
0: Iya, ada Siti Badriah dengan Satu Sama, ada Eri Susan dengan Idaman Hati, Wulan Permata dengan Perjalanan Cinta, Fitri Karina, Pujaan Hati.
2: Idaman Hati sih, supaya kalau
0: Idaman Hati
2: ditahan di dalam hati ya.
0: Oh iya, oke. Oke?
2: Okay. Okay?
0: Yap.
2: Dwi, kalau di Piladunya, Dwi pegang negara mana nih? Harus ada, karena Nomi pegang Jerman, dan Inggris, Inggris pegang apa? Coba.
0: Kalau saya tidak mengerti, kalau saya tidak mengerti, jadi saya tidak bisa memilih. Kalau saya tidak mengerti, jujur saja.
2: Ya, betul. Itu jujur, itu dari hati yang polos itu. Siap. Aman. Jadi, saya kirim buat, yang tadi baru lewat ini siapa? Ibu Ana yang gimana gitu. Juga buat, salam kenal kembali buat Ade Nona yang di kelompok 14 tadi, Ines kah?
0: Iya.
2: Yes, iya, salam kenal. Masuk lagi nanti, Ruang Rindu Malam lagi, Ade, rame gitu. Salam kenal buat Ade, salam pompa, selamat hari Minggu. Dari Daniel dari Sualun. Orang yang tidak baik, bukan tidak baik, tapi orang yang suka bergaul. Gitu. Oke, Dwi Ambarwati. Terima kasih.
0: Terima kasih atas gabungannya siang hari ini buat Daniel Daek Swalun ya. Oke, dan masih di kondang kontak dangdut pendengar, saya nantikan satu penelpon lagi ya sebelum saya putarkan lagu yang di request. Kalau belum ada, oke, kalau belum ada saya hadirkan saja sambil menantikan gabungan Anda masih di kondang.

Halo pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini bersama RRI Programa 1 Sorong ya. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda dapat mendengarkan berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil migas Ring 1 menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Selain itu, di minggu ini Polresta Sorong Kota berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Maxi Bless. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas Ring 1 Kabupaten Sorong menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Perwakilan masyarakat adat Ring 1, Yance Kokmala, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya kejelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas.
1: Saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Mau itu lakukan penyalahan itu tidak efisien bagi kami. Saya mohon ada langkah-langkah pemerintah, kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan penyaluran dana DPM ini. Jangan kita parang baru buat kita. Kalau boleh itu pemerintah atur secara baik. Jangan kita tahan-tahan masyarakat punya uang. Tidak boleh, itu apa mereka jangan menghujat peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
0: Terduga pelaku pembunuhan Maxi Bless yakni YTK alias Nami dan FFH alias Farah berhasil diringkus oleh tim gabungan jajaran Polresta Sorong Kota. Penangkapan tersebut dilakukan kepada para pelaku saat bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih. Demikian dikatakan Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Andi Muhammad Nurul Yakin.
2: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N, yang kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan, yaitu 9 pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua, kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-teman sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang. Dan saat perjalanan menuju pulang, korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
0: Kejaksaan tetapkan Ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Kasub Sidik Kejari Sorong, Cesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Selain itu, setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai Rp596.048.000 dari pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah.
3: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, ial JA, karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPAD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
0: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Sementara itu, Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai Raja Ampat, Erol Triadi, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG, namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani dengan baik.
4: Sebenarnya 9, 3 laki-laki, 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG, pas di sekolah. Ahli gizinya juga. kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi. Mereka, bagaimana Pak, saya ikut saja, saya bilang gitu. Yang penting harus tertangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
5: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih tepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di macam di SMP itu, cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah dan lain-lain. Kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
0: Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya, Martinus Abraham Nasrani mengatakan, sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua.
6: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk perda-perda yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik perda usulan dari DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk membayangi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga rakerdasus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha OAP yang harus diperhatikan yang dia punya haknya, itu kita perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dibaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, artinya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk rapidasus ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
0: Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan sarana transportasi longboat bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres mengatakan, penyediaan sarana ini lantaran biaya transportasi bagi tenaga guru di wilayah tersebut sangat mahal. Dengan demikian, pihaknya akan pengadaan sebanyak 4 unit longboat.
7: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, ini masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya, mau balik juga soal transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini, kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas 4 untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
0: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Ray Muhammad Sadik menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik BPS terkait kebutuhan rumah. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan, ini menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR.
8: Jadi masih ada warga yang waktu ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini, Pak. Jadi mereka baru bisa sementara 46. Tapi saya kan tahun depan, apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pokoknya yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini Pak, supaya tepat membangun di mana.
9: Ada lebih dari 40.000 ASN dan ternyata yang belum punya, belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Kepo Partai ini masih cukup tinggi. Rai sebagai mitra utama pemerintah untuk pemerintah memastikan kebutuhan untuk kemudian Rai menambah investasi menunjukkan rumah yang layak kuning di Kepo Baradaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua.
10: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP, jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SILPA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih. Yang kemarin sudah dibantu itu, sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an. Yang masih, kita masih data ini, untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Kabupaten, Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar baru saja ada mengikuti berita Sorong Sepekan dan selamat siang ya untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong siang hari ini yang matahari masih tetap bersinar dengan cerahnya ya. Masih juga suasana kota Sorong nih ya yang cukup ramai. Ya, euforia konvoi Piala Dunia tentunya ini barusan lewat ya. Dan juga ini juga masih terlihat cukup ramai ya jalan, hati-hati saja jalan tentunya ya dengan konvoi, pastinya kendaraan yang cukup ramai padat ya, tapi kita tetap harus tertib ya dalam berlalu lintas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, pendengar Satwa di Kebun Binatang, gua adalah Raja ya. Gua Lajara ini melakukan prediksi pertandingan Piala Dunia yang akan digelar di kota tuan rumah tersebut ya. Wah, ini sudah mulai prediksi-prediksi ya dari insting hewan ya. Ya, ini pendengar, di mana kepala komunikasi Kebun Binatang gua adalah Jara Danae Vasquez ya, ini mengatakan sejumlah spesies secara bebas memilih tim yang mereka yakini akan memenangkan pertandingan yang digelar di Guadalajara maupun laga yang melibatkan Meksiko. Nah, dan pihak Kebun Binatang menyebut Gajah Santi dan Kenya memprediksi kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan, dan sedangkan Gorilla lebih condong memilih Uruguay untuk mengalahkan Spanyol. Wah. Ya, sementara itu Kapibara memprediksi hasil imbang dalam pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan setelah tidak ada satupun kotak milik kedua tim yang terbuka. Dan seekor puma ini mendorong bola ke sisi Korea Selatan dalam prediksi pertandingan melawan Republik Ceko. Prediksi unik ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Piala Dunia di Guadalajara, salah satu kota tuan rumah turnamen. Dan itulah ya, memang ini kayak udah tradisi ya pendengar ya, untuk prediksi dari insting hewan yang dilakukan ya. Kayak itu, tapi itu hanya tebak-menebak aja ya, tapi nanti kita lihat saja akhir dari perjalanan pertandingan Piala Dunia seperti apa ya, baru bisa dipastikan ya siapa yang akan menjadi juara dalam Piala Dunia 2026.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Kisah Nyonya Li Qianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Qianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Qianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Qianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu, namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar-mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europe's Verbond Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai researcher perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda, sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Ya, pendengar, jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi dalam wabah yang melanda Afrika ini tengah kini mendekati 500 kasus ya. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan epidemi ini terus berkembang cepat dan berpotensi menjadi salah satu wabah Ebola terbesar yang pernah tercatat. Nah, dalam pembaruan situasi harian ini yang dirilis WHO pada hari Sabtu kemarin melaporkan terdapat 452 kasus Ebola terkonfirmasi termasuk 82 kematian dan di Democratic Republic of the Congo. Wabah ini pertama kali diumumkan 3 pekan lalu. Sementara itu, di negara tetangga Uganda tercatat 19 kasus terkonfirmasi dengan 2 kematian. Secara keseluruhan, jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di kedua negara ini mencapai 471 kasus dengan 84 kematian dan angka ini meningkat tajam dibanding sehari sebelumnya ya dengan tambahan sekitar 100 kasus dan 20 kematian. Lonjakan itu memicu kekhawatiran bahwa wabah saat ini dapat berkembang menjadi salah satu epidemi Ebola terbesar dalam sejarah ya. WHO ini sebelumnya juga telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Dan CDC Jason pejabat senior CDC Jason Asher ya, ini beliau mengatakan bahwa sejumlah model epidemiologi ini menunjukkan bahwa wabah saat ini berisiko menyamai skala epidemi Ebola di Afrika Barat pada 2014 jika tidak diimbangi intervensi kesehatan masyarakat yang kuat. Nah, jadi Ebola, wabah Ebola Afrika Barat pada 2014 ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 28.000 kasus dan lebih dari 11.000 kematian ya. Cukup banyak ya. Dan Ebola merupakan penyakit yang menyebar melalui kontak erat dengan penderita maupun cairan tubuh yang terinfeksi. Nah, dalam 5 dekade terakhir nih pendengar, penyakit ini telah menyebabkan lebih dari 15.000 kematian di berbagai negara Afrika. Nah, wabah terbaru diumumkan pada 15 Mei di wilayah timur laut Kongo. Namun, ini para ahli meyakini virus telah menyebar selama beberapa waktu sebelum akhirnya terdeteksi secara resmi. Dan berbeda dengan beberapa jenis Ebola lainnya, hingga kini belum tersedia vaksin maupun pengobatan yang disetujui untuk spesies Bundibugyo Ebola. Jadi varian langka yang menjadi penyebab wabah saat ini. Jadi ini wabah Ebola atau spesies virus Ebola yang lain ya. Nah, jadi belum ada vaksinnya seperti itu ya pendengar. Dan dikatakan juga oleh Direktur Jenderal WHO mengakui penyebaran wabah berlangsung lebih cepat dibanding upaya penanganannya. Wow, jadi penanganannya ini masih kalah cepat dengan penyebaran itu sendiri ya pendengar. Dan tegaskan pentingnya menghentikan penyebaran virus di wilayah yang saat ini terdampak sekaligus membantu negara-negara tetangga ini meningkatkan kesiapsiagaan. Karena menurutnya Ebola ini adalah wabah serius ya yang sebenarnya dapat dikendalikan, tetapi butuh respons cepat dan kerja sama internasional yang kuat. Itulah ya pendengar, semoga ya tidak menyebar lagi ke negara-negara lain dan bisa segera diatasi wabah Ebola ini ya, dan sehingga tidak bertambah korban jiwa karena kasus atau wabah Ebola ini ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dong semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

Iya, mendengar K-pop Demon Hunters ya, kian gagah menunjukkan eksistensinya jelang paruh kedua tahun 2026. Film yang tayang hampir setahun lalu ini berhasil memenangkan Golden Trailer Awards 2026 ya. Poster film animasi besutan Netflix ini berhasil dinobatkan sebagai Best Animation atau Family Poster oleh Golden Trailer Award 2026 yang dihelat di Saban Theater Beverly Hills pada hari Kamis lalu. Nah, dan K-pop Demon Hunter sendiri berhasil menyingkirkan Diary of a Wimpy Kid ya, dan juga beberapa film lainnya yang juga masuk sebagai nominasi Best Animation. Dan sementara itu K-pop Demon Hunter sendiri juga masuk dalam nominasi Best Animation, namun piala nominasi harus dibawa pulang oleh film Sketch gitu. Ya, dan Piala Golden Trailer Award 2026 berhasil diboyong 3 hari setelah K-pop Demon Hunters memborong Piala American Music Awards 2026 yang dihelat pada hari Senin 25 Mei. Soundtrack mereka Golden menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut. Wow, filmnya, lagunya, wah, dapat penghargaan ya. Lagu Golden sendiri berhasil dinobatkan ini sebagai Song of the Year, Best Pop Song, dan Best Soundtrack dalam kategori album. Jadi piala Best Vocal Performance ini turut diraih Ejay, Ray Ami, dan Audrey Nuna. Jadi para pembasmi iblis ini berhasil mengalahkan Sienna Spiro dengan Die on This Hill hingga Lady Gaga dengan Abracadabra. Ya, kemenangan ini sekaligus menunjukkan eksistensi K-pop Demon Hunters yang luar biasa tahun ini. Dalam EMA 2026 ya, film animasi tersebut turut menunjukkan kekuatan basis penggemarnya yang luar biasa yang terlihat dari food yang diberikan oleh penggemar mereka. Itulah ya pendengar, tentunya kemenangan ini menjadi Golden sebagai lagu K-pop pertama yang memenangkan Grammy Awards dan Oscar serta menjadi yang pertama dalam sejarah memenangkannya dalam satu musim penghargaan. New single. New single. New single. New single.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, benar sahabat di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini, hari Minggu. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Liam Wobok. Terima kasih untuk kebersamaannya. Anda masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Sorong. Tadi Anda sudah ditemani Dwi Ambar Astuti dan sekarang saya Lucy Arebo yang menemani Anda. Kita bersama sampai di pukul 24 malam ya. Dan kita dengarkan saja lagu-lagu religi islami di sore hari ini sambil menantikan untuk mengikuti kumandang azan maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong melalui 102,6 FM dan juga melalui RRI Digital, rri.co.id, dan dipancar luaskan melalui stasiun-stasiun relay Raja Ampat, Maibrat Tambrau, dan juga SPT Minabuan.

Pukul 18:34 menit waktu Indonesia Timur. Peringat TVRI Papua Barat. TVRI Papua Barat mendorong pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk menggelar nonton bareng gratis Piala Dunia 2026 di ruang-ruang publik dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari semangat bola gembira yang diusung TVRI selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan lapangan, alun-alun, halaman kantor, maupun ruang terbuka publik lainnya sebagai lokasi nobar masyarakat. Dikatakan juga bahwa selain yang menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan UMKM. Ia mengatakan para pedagang dapat diberikan ruang untuk menjajakan produk mereka selama kegiatan berlangsung, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut Leni, kegiatan nobar non-komersial yang digelar pemerintah daerah sebaiknya tidak dipungut biaya bagi masyarakat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara bersama-sama. Ditambahkan juga bahwa data pelaksanaan nobar nantinya juga akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan selama turnamen berlangsung. Yang sangat diharapkan adalah masyarakat bisa bergembira menikmati Piala Dunia, sementara UMKM juga mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Keren ya buat TVRI dan juga tentunya RRI Sorong ya, semoga nanti bisa menyelenggarakan nobar nonton bareng untuk kita semua, untuk Anda dan orang semua ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Kok Suce? Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mamapu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: B, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
2: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombespol Dex Emmanuel SMSIK, menyampaikan kepada masyarakat wilayah Provinsi Papua Barat Daya bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan operasi patuh Dovior tahun 2026. Di mana operasi patuh ini merupakan operasi patuh terkait ketertiban berlalu lintas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada aturan berlalu lintas, sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk bisa tertib di jalan raya, sehingga dapat memberikan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara saat di jalan raya. Ada 9 sasaran prioritas yang akan kami lakukan pada saat operasi patuh ini, diantaranya adalah penggunaan helm, kemudian penggunaan TNKB yang tidak sesuai, kemudian pengendara yang berbonceng 3, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai atau knalpot wrong, kemudian pengendara yang berkendara dalam kondisi tidak sadar atau mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor

0: lawan arus
1: dan beberapa hal-hal yang lain juga. Nah, kami harapkan kepada masyarakat Papua Barat Daya dapat patuh dan tertib berlalu lintas, sehingga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya semuanya dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

sudah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil migas Ring 1 menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Selain itu, di minggu ini Polresta Sorong Kota berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Maxi Blaze. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas Ring 1 Kabupaten Sorong menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Perwakilan masyarakat adat Ring 1, Yance Kokmala, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya kejelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas.
1: Saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang mau itu lakukan penyalahan itu tidak efisien bagi kami. Saya mohon ada langkah-langkah pemerintah, kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan penyaluran dana DPM ini. Jangan kita parang baru buat kekecewaan. Kalau boleh itu pemerintah atur secara baik. Jangan kau tahan-tahan masyarakat punya uang. Tidak boleh, itu hak mereka. Jangan mengundang peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
0: Terduga pelaku pembunuhan Maxi Bless yakni YTK alias Nami dan FFH alias Farah berhasil diringkus oleh tim gabungan jajaran Polresta Sorong Kota. Penangkapan tersebut dilakukan kepada para pelaku saat bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih. Demikian dikatakan Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Andi Muhammad Nurul Yakin.
2: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N, yang kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu 9 pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-temannya sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang. Dan saat perjalanan menuju pulang, korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
0: Kejaksaan tetapkan Ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Kasubsidik Kejari Sorong, Cesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Selain itu, setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai Rp596.048.000 dari pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah.
3: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, ial JA, karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPAD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
0: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Sementara itu, Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai Raja Ampat, Erol Triadi, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG, namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani dengan baik.
4: Sebanyak 9, 3 laki-laki, 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG, pas di sekolah. ahli gizinya juga. Nah, kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi. Mereka, bagaimana Pak? Saya ikut saja, saya bilang gitu. Yang penting harus tertangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatel begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
5: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih tepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di macam di SMP itu, cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah dan lain-lain. Kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
0: Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya, Martinus Abraham Nasrani, mengatakan sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua.
6: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk perda-perda yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik perda usulan dari DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk membayangi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga rakerdasus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha OAP yang harus diperhatikan yang dia punya hak-haknya, itu kita perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dibaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, artinya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk rapidasus ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
0: Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan sarana transportasi longboat bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres, mengatakan penyediaan sarana ini lantaran biaya transportasi bagi tenaga guru di wilayah tersebut sangat mahal. Dengan demikian, pihaknya akan pengadaan sebanyak 4 unit longboat.
7: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, ini masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya, mau balik juga soalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini, kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas empat untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
0: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Ray Muhammad Sadik, menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik BPS terkait kebutuhan rumah. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan ini menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR.
8: Jadi masih ada warga yang waktu ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini, Pak. Jadi mereka baru bisa sementara 46. Tapi saya kan tahun depan, apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya, ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pokoknya yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tepat membangun di mana.
9: Ada lebih dari 40.000 ASN dan kegiatan yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Kepo Partai ini masih cukup tinggi. Rai sebagai mitra utama pemerintah itu pemerintah memastikan mengenai kegunaan untuk kemudian Rai menambah investasi menunjukkan rumah yang layak kuning di Kepo Partai membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua.
10: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP. Jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SILPA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih. Yang kemarin sudah dibantu itu, sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an. Yang kita masih data ini, untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda tadi sudah mengikuti berita Sarang Sepekan ya, di siaran ulangan tadi pagi yang sudah kami berikan lagi untuk menemani Anda. Dan tertinggalkan tangga karena saya sudah siapkan rencana yang Love Will Find A Way yang membawa kita di pukul 19 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur.

pendengar masih dengar, masih ingat dengan lagu ini? Yap, lagu yang dinyanyikan oleh Phoebe Bryson, If Ever You're In My Arms Again, yang dirilis tahun 1984. All the loving you gave. Dunia hiburan internasional tengah diselimuti suasana duka yang mendalam atas kepergian salah satu penyanyi R&B paling berpengaruh sepanjang masa. Phoebe Bryson, penyanyi yang dikenal dengan suara emasnya, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa 2 Juni yang lalu, pendengar, 2026, di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, dalam usia 75 tahun. Pihak keluarga melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa sang legenda meninggal dunia dengan tenang dan dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan medis intensif akibat stroke yang dideritanya pada 31 Mei 2026. Dengan selama lebih dari 5 dekade berkarir di industri musik, Phoebe Bryson telah mencatatkan namanya sebagai salah satu ballader yang paling dicintai di dunia. Ia meraih puncak popularitas global melalui duet ikoniknya dalam film-film klasik Disney, yakni Beauty and the Beast bersama Celine Dion, serta A Whole New World bersama Regina Bell. Ia mengantarkannya memenangkan 2 penghargaan Grammy. Dan kepergiannya ini meninggalkan warisan musikal yang luar biasa bagi jutaan penggemarnya. Suara Phoebe Bryson bukan sekedar musik, melainkan iringan yang menemani momen-momen paling berharga dalam hidup mereka. Dari perayaan kebahagiaan hingga kisah cinta yang mendalam. Kabar kepergian maestro ini pun memicu gelombang simpati dan penghormatan dari rekan-rekan sesama musisi serta jutaan penggemar di berbagai penjuru dunia. Media internasional terkemuka BBC News turut menyoroti dedikasi Bryson yang tetap aktif berkarya hingga akhir hayatnya. Termasuk rencana rangkaian tur Golden Touch yang sempat ia siapkan sebelum jatuh sakit. Meskipun sosoknya kini telah tiada, pendengar, dedikasi serta kontribusi besarnya dalam dunia tarik suara akan terus hidup dan dikenang oleh generasi ke generasi sebagai salah satu suara terbaik yang pernah dimiliki industri musik dunia.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, demam Piala Dunia sudah mulai terasa euforianya hari ini ya, pendengar ya. Dari kemarin sih sebenarnya, kalau dari kemarin-kemarin itu, kemarin malam itu udah mulai pada heboh belanja jersey dan lain-lain ya, bendera khususnya ya. Dan hari ini sudah digunakan untuk konvoy membawa keliling diarak bendera kebanggaan tim masing-masing ini dari para pendukung negara-negara yang akan berlaga nanti di Piala Dunia 2026 ini, pendengar. Sudah bahkan sampai saat ini gak pulang-pulang kayaknya euforianya masih terus. Jadi waspada juga ya untuk adik-adik yang masih warawiri dengan bendera-benderanya ini ya. Pengguna jalan raya masih rame, jadi waspada dengan pengguna jalan raya lainnya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Alangkah baiknya jika Anda sampai konvoy itu pakai helm ya, supaya terlindungi keselamatan Anda. Dan pendengar, sudah 35 menit beranjak dari pukul 19 malam. Kami informasikan bahwa cakupan siaran Piala Dunia oleh TVRI ini sudah menjangkau 80% wilayah Indonesia, pendengar. Jadi jangan lupa untuk menyaksikannya di TVRI ya. Dan juga mendengarkan aneka informasinya tentunya melalui rri.co.id atau RRI atau Programa 3 Jakarta, di Jakarta ya. Pendengar, TVRI Papua Barat menyebutkan cakupan siaran Piala Dunia 2026 saat ini telah menjangkau sekitar 80% wilayah Indonesia melalui jaringan siaran digital yang dimiliki TVRI. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya saat ini terdapat 3 satuan transmisi digital yang aktif, yakni di Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau siaran digital TVRI karena keterbatasan infrastruktur pemancar. Nah, beberapa wilayah yang masih menghadapi kendala tersebut antara lain Kabupaten Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong Selatan yang sebelumnya masih mengandalkan sistem analog. Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, sehingga TVRI terus berupaya memperluas jangkauan layanan. Ditambahkan juga bahwa peningkatan cakupan siaran menjadi salah satu fokus TVRI agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses yang sama terhadap siaran Piala Dunia 2026. TVRI juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan alternatif layanan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau siaran terestrial. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Dengar di mana saja Anda berada, penggunaan water heater atau pemanas air listrik di rumah ini memang memberikan kenyamanan terutama saat cuaca dingin. Namun masyarakat juga perlu waspada atau meningkatkan kewaspadaan karena alat ini memiliki potensi resiko fatal, yaitu kebocoran arus listrik yang dapat menyebabkan sengatan listrik serius hingga membahayakan nyawa. Pakar kelistrikan mengatakan bahwa risiko utama terletak pada batang pemanas di dalam tangki yang berfungsi menghasilkan panas tinggi. Nah, batang ini dilindungi oleh lapisan isolator tebal dan biasanya pernah berbahan bubuk magnesium oksida untuk mencegah arus listrik bocor ke air. Namun, seiring berjalannya waktu dalam dan penggunaannya, lapisan ini dapat terkikis oleh kerak air atau mengalami korosi. Nah, jika lapisan pelindung tersebut jebol, arus listrik akan langsung bocor ke air yang ada di dalam tangki, sehingga seluruh air dalamnya menjadi bermuatan listrik. Kemudian, bahaya ini akan semakin fatal jika water heaternya tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang mumpuni, seperti dinding anti listrik atau anti electric wall, alat pelindung kebocoran atau ELCB, serta sistem pembumian atau grounding yang tepat. Nah, tanpa perlindungan ini, maka tubuh manusia bisa menjadi jalur bagi arus listrik saat bersentuhan dengan air yang bocor, yang kemudian akan memicu arus pendek ketika arus listrik mengalir ke lantai yang basah. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi pemilik rumah untuk memastikan instalasi water heaternya dilakukan dengan benar dan rutin melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi unit demi menjaga keselamatan keluarga di rumah, ya.
1: Satu ini gimana? Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Pendengar, jangan lewatkan Sandiwara Radio malam hari ini di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Jadi Anda bisa mendengarkan Sandiwara malam ini dengan judul Terpedaya Jebakan Digital Produksi RRI Fak-Fak.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Demikian dari Lala Huta dengan Jomblo Melulu ya. Wow, masih warna ini juga nih. Dengan bawa bendera negara kebanggaan mereka ya. Oke, sudah jam 20, pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita tinggalkan Lala Huta karena saya mau ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio malam hari ini. Produksi RRI Fakfak dengan judul Terpedaya Jebakan Digital. Selamat mendengarkan.
1: Kenapa?
2: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
2: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
2: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
2: Tapi ini dapat tampilan meyakinkan sekali mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
2: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di pucara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
2: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Kenapa lagi?
2: Ya ampun, sepuluh berkurang, Romi, 5 juta.
1: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
2: Terada kirim uang nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
2: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
2: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
2: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
2: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
2: Saya rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
2: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
2: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
2: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
2: Ngeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
2: Romi.
1: Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
2: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
3: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
3: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
2: Setelah menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, eh? Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terdelit utang.
3: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
4: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
5: Kepada pembina apel, hormat, gerak!
6: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
7: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
8: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, menjaga kebersihan tubuh tidak lepas dari penggunaan sabun yang tepat saat ini. Banyak orang yang masih bingung membeli antara sabun batangan atau sabun cair ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut penjelasan dari World Health Organization and Cleveland Clinic, kedua jenis sabun ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu membersihkan kotoran dan menjaga kesehatan kulit. Perbedaannya terletak pada bentuk dan cara penggunaannya serta kandungan tambahan di dalamnya. Kalau sabun batangan umumnya lebih tahan lama ya pendengar ya, dan praktis dibawa karena tidak mudah tumpah. Namun penggunaannya secara bersama-sama bisa meningkatkan resiko kontaminasi jika tidak disimpan tempat yang baik. Sementara itu sabun cair dianggap lebih higienis karena menggunakan wadah tertutup serta biasanya mengandung pelembab yang membantu menjaga kelembutan kulit. Nah, para ahli menyarankan agar pemilihan sabun disesuaikan dengan jenis kulit. Untuk kulit kering, disarankan memilih sabun dengan kandungan pelembab atau pH seimbang. Dengan memilih produk yang tepat, baik sabun batangan maupun cair, tetap bisa memberikan manfaat yang sama untuk menjaga kebersihan dan

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Lagu ini bernama Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi adalah salah satu lagu legendaris dari Dewa 19 yang dirilis dalam debut album mereka bertajuk 19, artinya 1992. Lagu ini ditulis oleh Ahmad Dhani, dinyanyikan oleh Ari Lasso, menceritakan tentang dua mantan kekasih yang terjebak nostalgia saat bertemu kembali. Au. Demikian ya, Dewa 19 yang dibentuk di Surabaya pada tahun 1986 dengan nama yang diambil dari akronim para personel dewanya awalnya, yakni D dari Dhani, Erwin dengan E-nya, W Wawan, A Andra, Dewa, serta angka 19 yang ditambahkan kemudian dalam album pertama mereka, berhasil melambungkan nama Dewa 19 di belantika musik Indonesia dengan lagunya Kangen sebagai hits utamanya. Kita tinggalkan Dewa 19 dengan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi karena ada Peter Pan yang terdalam dalam versi keroncong malam ini. Agak sedikit cooling down sambil ngopi lah ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

demikian mendengar musik dan informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsat Mil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsat Mil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan keluarga di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Puliti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Yang terdengar sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan saat ini Anda sudah kembali bersama kami, Programa 1 RRI Sorong, Radio Republik Indonesia Sorong.

Malam hari ini kita jumpa lagi dengan lagu-lagu dari daerah Jawa. Pendengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini, mengobati rasa rindu dengan kampung halaman ya. Kita tinggalkan Darboy Gang Anak Lanang, harapan orang tua ya pada anak laki-lakinya, dan juga anak laki-lakinya bisa melakukan sesuatu yang berarti membalas budi baik orang tua ya. Yen Intawang, Ono Lintang, Didi Kempot, dan Mus Mulyadi melengkapi kebersamaan kita malam hari ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Ya waktu dulu juga saya datang ke Solo juga turunnya di stasiun Balapan. Dan kalau tengah malam di dekat stasiun Balapan ada gudeg ceker paling enak ya.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Jawa malam hari ini, pendengar, untuk menghibur Anda semua yang sementara mendengarkan malam hari ini. Jangan lupa pasang alarmnya untuk besok yang mulai kembali beraktivitas. Apalagi mau apel pagi ya, jangan sampai terlambat absennya. Jadi alarmnya dipasang 5 kali supaya nggak terlambat nanti ya.

0: Sorong Malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Aku putar kembali pita kaset yang mulai usang, memutar waktu menembus dinding angin, membawa jiwaku pada rindu yang mengambang. Kita jumpa lagi di acara Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu barat era 90-an. Malam ini bersama saya Lucy Arebo dengan lagu-lagu pilihan. Ada Brotas dengan You Got That Dang, kemudian Commodores Everything Reminds Me of You, Big Mountain I Will Find a Way, Dina Carroll atau Diana Carroll, It's Too Late, Solid Harmony to Love Once Again, Swing Out Sister, Here and Now, People Brisson and Lea Salonga, How Wonderful We Are, Scorpion, White Dove, Raincoat dengan Lighthouse Family, dan John Sekada, Angel. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Barat 90-an ya. Silakan, saya tunggu pendengar. 324222 juga di 081238688703. Yuk, ditunggu mumpung kosong ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
1: Leo di Surya.
0: Oh ya, Pak Leo, silakan.
1: Ada lagu dari apa, Scorpion tadi itu.
0: Baik.
1: Salam.
0: Silakan.
1: Dan selalu di Pabri Manu. Ini dengan Abung Leo di Surya.
0: Terus?
1: Oke, itu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Leon. Selamat. Iya, dari belakang Pak Leo dengan lagunya Scorpion. Ada lagi kah yang mau bergabung sebelum saya puterin lagunya? 081238688703 dan juga 0951324222 yang ada di luar daerah, ditunggu. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu.
0: Iya. Pak Deki. Oh betul. Baik, Bapak Deki silakan.
2: Tandingnya neng.
0: Lagi rame ya Pak ya. Oh,
2: halo.
0: Ya. Aduh, lagi rame nih Pak Deki. Sebutin nama-namanya kah? Ya, coba sebutkan nama-namanya. Ada siapa saja?
2: Di sini. Pawe. Iya, ada lagu apa saja?
0: Lagunya banyak Pak. Ada Brotas, ada Commodores. Okay, Everything Reminds Me of You judulnya. Baik.
2: Malam.
0: Malam. Terima kasih Pak Deki, selamat malam. Salam buat tim yang baru habis pawai. Oke, lagi rame di rumah ya. Kalau gitu simpan baik-baik bendera-benderanya ya, jangan sampai rusak. Besok lagi kalau mau pawai, jangan lupa pakai helm ya, hati-hati. Oke, silakan lagi siapakah yang mau bergabung lagi. Oh ya, selamat malam buat Pak Rete, Bu Rete yang tadi ikut pawai juga. Wih, pendukung Argentina ya. Oke, silakan ya, ingin bergabung lagi. Oh, Bu Hartini, bagaimana kabar Kak Bu Hartini? Sehat-sehat ya Bu Hartini. Salam buat Bapak juga, buat Mbak Putri, Mbak Anjar. Ditunggu ya teleponnya Bu Ana, Bu Bidan Luis. Sudah tarik sarung kah belum nih Bu Bidan Luis? Jangan lupa bergabung ya. Kalau sudah tidur berarti selamat istirahat saja kalau begitu ya. Terus tak lupa juga buat Pak Jerry di Jogja. Terus tak lupa juga buat Bang Luhut ya. Bang Luhut di Tapanuli jam berapa sekarang? Di sana jangan lupa untuk bergabung di sini ya. Puja masih melanglang buana kah? Jangan lupa ambil absen di Sorong ya. Biar sudah sampai Merauke kah, Solo kah? Jangan lupa ambil absen di Sorong dulu. Bunda Ima yang ada di NTT juga ya, semua-semua deh yang ada di luar daerah yang selalu bergabung bersama kami. Tak lupa juga ada Pak Widi di Tokyo, Jepang ya. Wah, kemarin-kemarin saya pendukung Jerman, tapi untuk grup F ini saya setelah pikir-pikir kayaknya ke grupnya, ke timnya Pak Widi nih. Negaranya Pak Widi sekarang ya. Oke, kita langsung dengerin aja ya lagunya ya. Pak Leo, ini dia lagunya dari Scorpions, White Dove.

Yes, everything reminds me of you. Lagu yang dirilis tahun 1993 dari Commodores. Terima kasih Pak Deki dan keluarga atau dan tim yang lagi mendengarkan malam hari ini ya. Semoga terhibur.

0: Silakan untuk Anda yang bergabung lagi di malam hari ini, ditunggu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama bau.
0: Yuhu. Pak Nasrun.
1: Setembus ini telepon.
0: Ya, syukurlah bisa dengar suaranya Pak Nasrun malam hari ya. Ini. Gimana kabar Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Sehat ya, ya sama-sama selalu. Kita. Puji Tuhan, bersyukur ya, selalu. Baik, silakan. Mau dengar lagu apa nih?
1: Apa monitor saya nih, Mbak?
0: Okay. Lagu barat semua nih, tahun 90-an.
1: Oh ya, sudah lagu yang pertama.
0: Yang ini ya, People Brazen ya.
1: Ya.
0: How Wonderful We Are.
1: Apa memang nanti lancar lidah itu, lidah kasar kita katakan.
0: You.
1: Pak Ramadan, semuanya tambah kecuali sama selalu penekas.
0: Malam, terima kasih Pak Nasrun. Iya, Pak Nasrun dari Sulawesi sudah ambil absen ya. Dari Sulawesi sudah buka jalan, silakan Lampung, Tokyo, Sumatera Utara, NTT, ditunggu untuk ambil absennya malam ini ya. Sudah pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Jangan sampai terlambat. Ini yang habis-habis apa namanya nih, pawai ini tadi ya, konvoi Piala Dunia, mungkin so capek apa. Halo, selamat malam Pak Jumadi. Yeah, terputus Pak Jumadi. Pak Jumadi, coba lagi Pak Jumadi. Ayo ditunggu ya. 324222. Pak Jumadi sudah siap-siap ambil absen. Jangan lupa tetangganya juga ikut ambil absen. Bu Ana, ditunggu Bu Ana. Jangan sampai su ikut pawai juga tadi sampai su capek kapai. Jadi jangan lupa untuk ikutan gabung. Kalau belum tidur, jangan lupa ikut bergabung ya. 324222. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa
2: malam,
0: nih?
2: Malam, Kakak.
0: Malam dengan?
2: Dengan Ines.
0: Siapa?
2: Dengan Ines, di Kilo 14.
0: Oh, ibu Ines ya.
2: Iya.
0: Oke, Kilo 14, silakan. Mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya.
0: Ini ada Pebo Bryson, tadi dipilih Pak Nasrun, saya pilihkan sih ya. Terus ada Brotas, You Got Things, Big Mountain, ada I Will Find a Way, Dina Carroll, It's Too Late, Solid Harmony, To Love Once Again, Swing Out Sister, Here and Now, Lighthouse Family, Rain Cloud, ada John Sekada dengan Angel.
2: To Love Once Again itu aja.
0: To Love Once Again, oke, okay, Solid Harmony, baik.
2: Salam kenal yang belum kenal.
0: Iya.
2: Salam kenal buat Pak Lucy.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat bertugas. Kabar selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Tuhan berkati.
0: Amin. Terima kasih.
2: Buat saya tadi yang bermasuk Pak Nasrun.
0: Pak Nasrun, Pak Deki.
2: Salam kompak. Pak Deki, Pak Leo, Bang Adi, Kak Puja, Ibu Ana, Bidan Luis, Ibu Bidan Luis, Mama Monica, Ibu RT dan Pak RT, Pak Jerry, dan semua-semua yang ada di semua-semua yang ada di dimanapun berada. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih Bu Ines, selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung. Pengen dengar lagu dari Solid Harmony. Iya, silakan lagi satu penelpon Kak. baru saya putarkan lagunya. Kebetulan lagunya Pak Nasrun, setelah itu lagunya Ibu Ines. Silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, silakan.
1: Jika ada engine.
0: Oke, baik.
1: Halo, halo sih.
0: Iya, silakan.
1: Iya, saya yang buat. Tadi ada Paleo dari Syria ya.
0: Betul.
1: Iya, Paleo bersama Kakak Brito, selamat malam. Dan keluarganya semuanya di Kipur Baru Syria. Buat tadi berlewat itu, salam kenal juga buat Ines di Gilang 14 bersama keluarganya dan kawan-kawan di pabrik di Kapung Baru Surya semuanya. Begitu sudah, terima kasih Kak Lucy.
0: Oke. Makasih Rex, selamat malam. Kita langsung dengerin lagunya Pak Nasrun. Ini dia lagunya, sudah saya puterin ya.

0: silakan ya, ini bergabung lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam, dengan siapakah?
1: Pendatang baru stok lama.
0: Eh, siapa dia? Kayaknya hafal nih suaranya nih.
1: Lupa ya?
0: Lupa.
1: Selamat malam, ada Lucy.
0: Selamat malam.
1: Dengan MP di Lembah Hijau. Kelabala.
0: Yehi, merah Papua sih.
1: Ini mau salam-salam dulu.
0: Gimana kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan, silakan. Salam.
1: Mau salam-salam dulu buat saudara yang ada di Bali, belakang Lido. Ada Robawa bersaudara yang ada parkir di Pontalan OTP di depan. Juga keluarga Kuromas. Selamat malam yang lagi modis. Monik saja kalau jamu masuk ya.
0: Reuni dulu.
1: Stop sudah, nanti panjang.
0: Puja cepat.
1: Mana Puja?
0: Tantang
1: dia.
0: Belum
1: dia
0: masuk ini.
1: Salam buat semua yang lagi monis di acara ini, Ruang Rindu. Ke Ruang Baku Dapak ya.
0: Iya. OCSPD mana ini?
1: Bagaimana?
0: OCSPD Sortim, so waktu itu saya sempat ketemu
1: ada
0: satu
1: Monik,
0: kali.
1: Ya?
0: Mungkin sekarang kah? Pernah satu kali
1: so,
0: gabung
1: masuk,
0: pas
1: so.
0: Pas saya dinas itu sempat dia gabung.
1: Okay. Bilang kalau yang lagi dengan Sabtu suara pada malam hari ini Sabtu untuk harus balas untuk Bali.
0: Iya. Itu mau pilih lagu apa nih MP? Oh masih lanjut
1: lagu
0: salamnya.
1: Apa ya, coba.
0: Masih
1: lagu apa nih?
0: Ada ini, ada Solid Harmony. Oh tadi sudah dipilih ya. To Love Once Again, ada Brotas, ada You Got. Ini lagu-lagu barat 90-an, Dateng, Big Mountain, I Will Find a Way, Dina Carroll.
1: Wah, banyak sampai.
0: Ih, banyak. Masih ada 1
1: sudah
0: 2 3 4.
1: Satu sudah baru okay. Putar.
0: Baik, ada Angel. Oh.
1: Saya lagi merajut noken sambil monit.
0: Oke, okay, mantap.
1: Iya, selamat malam buat semua yang lagi monit.
0: Baik, terima kasih MP sudah bergabung. Makin semangat untuk anyam nokennya, rajutan nokennya. Oh ya, ada Puja mana nih? Tadi MP Merah Papua sudah masuk nih. OCSPD Sortim. Oke, kita langsung dengerin lagunya kah? Atau masih ada yang mau bergabung? Silakan di 3244222 juga di 081238688703. Manado belum ambil absen ya, Bung Benny Jo. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk bergabung malam ini. Dari Lampung, Pak Andi Yudhistira, Pak Leman, dan lain-lain. Kalau saya lupa, maaf ya. Maklum kapasitasnya tidak terlalu banyak ini memorinya. Yeah. Buat yang lagi dengerin juga, kayaknya di bagian lain belum nih. Puja juga belum ambil absen ya. Oke, Jogja belum ambil absen, nanti ditunggu. Kalau untuk daerah Kota Sorong, seputaran Malibela, seputaran kilometer 12 masuk, kemudian daerah kilometer 8 Parete Burete, jangan lupa ambil absen. Oke, ini buat Ibu Ines atau Mama Ines. Ini dia Solid Harmony.

0: Senang sekali tadi ya, pendengar yang lama sudah bergabung kembali, Merah Papua. Terima kasih ya sudah bergabung ya, USI Merah Papua, USI MP yang lagi merajut Noken. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya malam ini ya. Silakan lagi pendengar yang mau bergabung, saya tunggu di 324222, juga di 0812-3868 8703. Ditunggu juga nih Kakak Cepi ya, Kakak OCS PD Sortim, karena Kakak Merah Papua sudah ambil absen. Jangan lupa juga Kakak Puja ketur gabung juga ya. Ade Boy di Dom, selamat malam, sehat-sehat selalu ya. Salam juga buat untuk keluarga di rumah. Kalau ngomong-ngomong tentang Dom, berarti saya juga mau sapa juga untuk keluarga Bapak Deki ya. Bapak Deki sekeluarga juga di Dom, semoga terhibur. Tidak lupa juga Ade Boy. Puja mana? Puja terputus. Puja, dicoba lagi ya. Kemudian juga Pak Dani Rumlauna juga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Saya mendengarkan namaku disebut-sebut, makanya saya gabung. Jujur saja, kalau si malam satu hari ini secapek-capek sampai capek. Karena saya punya alat hari ini tuh totalnya semua ada 8. Semua ada 11.
0: Banyak.
1: Belum dari ruangan lain, belum lari laundry, belum oka saja sampai 7.
0: Wih, banyak sekali. Berarti capek, sibuk sekali ya.
1: Sebenarnya sibuk nih sekali. Saya mau dengar saja. Mendengar saja cuma ya betul, bikin sapu hati tak senggol kong. Coba begitu dia lagi suka aja cuma WA, kalau bisa sepesan dengan suara ya merdu indah bagaikan bunga melati. Aduh,
0: coba sapa
1: bagaikan
0: dulu.
1: Bunga melati yang patah-patah tinggal ranting.
0: Tambah menguningkan okay, tidak.
1: Kakakku lagu.
0: Lagu apa dang?
1: Lagu apa kakak, maaf ya, memang jujur saya tidak ini, saya tadi pas monitor langsung sudah lagu, langsung saya kayak biasa menyebrang ke sebelah dulu.
0: Asal tahu, makanya saya panggil pulang. Ini ada ini lagu-lagu barat 90-an, ada John Sekada, Angel, Protas, You Got Tank, ada Big Mountain, I Will Find A Way, Dina Carroll, It's Too Late, Swing Out Sister, Here and Now.
1: Itu sudah.
0: Yang mana?
1: Yang kalau isi sebut nomor 3 kalau tidak salah.
0: Ya, yeah, I Will Find A Way. Big Mountain kah?
1: Ya.
0: Big Mountain atau Dina Carroll?
1: Iya, itu sudah. Lagu ini sama salam paling spesial ini yang panggil-panggil saya sampai saya tak kile-kile langsung saya gabung. Kakak Merah Papua, salam manis, salam sayang. Gabung ya pokoknya, masa kalah deh saya jauh-jauh ini, saya tetap monitor kah, bukan cuma resoran tanya tuh kalau sih jadi saksi kehidupan. Sama juga salam manis ya buat kakak dia. Terus salam Bapak Rete, Ibu Rete, Pak Fendi di Balikpapan. Buat Pak Luhut, Pak Widi, Pak Otis, Pak Riki, Pak Wini, Pak Jeffrey. Salam hormat untuk semuanya. Pak Alan di Ternate, Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Widati di Wonosobo. Buat Ibu Farida, Ibu Ida, Mama Do, Kakak Boydom. Terus buat Niva, salam manis. Terus buat Ibu Hartini, Ibu Ana, pokoknya semua sudah tanpa terkecuali. Salam paling hormat. Saya juga mau tunggu dapat suara. Saya tidak mau dengar di SMS, tidak mau. Harus dengar suara langsung biar jelas. Oke, bye kakakku.
0: Oke,
1: terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah. Bye-bye.
0: Puja penjelajah RRI Senusantara. Terima kasih ya Puja sudah bergabung malam ini. Pasti Kakak Merah Papua tuh sudah ketawa-ketawa di sana ya sambil merajut Noken. Oke, semangat ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam. Ya, terputus. Oke, dicoba lagi ayo. Di 324222. Saya ini bertanya-tanya karena saya tidak pernah ketemu Bu Hartini nih. Berarti kita besok akan belusukan ke rumahnya Bu Hartini ya. Sesingkat mungkin, entah itu bersama Cava kah atau di lain waktu. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi tuh langsung dengar Angel sudah ya dari John Sekada. Terima kasih untuk Pak Leo, Pak Deki, Pak Nasrun, Ibu Ines, dan juga Daeks yang pilih John Sekada. Merah Papua ini dia juga ya lagunya.

seluruh pendengar Ruang Rindu katanya ini dari Pak Nur Rohman ya, pengen request lagu aja, tapi buat Kak Lucy sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih ya Kang Rahman, kata-kata hari ini. Dan untuk satu abad burung gelatik terbang ke awan, wajahmu cantik sungguh menawan. Sayangnya awan lebih menawan. Terima kasih Pak Nur Rohman. Dengar lagu Ruang Rindu sambil ngopi asik banget Kak. Makasih ya Pak Nur Rohman. Kopinya masih ada belum? Oh iya, dikit lagi habis tuh Pak. Ditambah lagi bisa melean sampai pagi nanti ya. Masih mendengarkan Big Mountain. Yang masih ingin bergabung abis lagu ini, saya terima lagi teleponnya ya.

0: kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, dengan siapakah?
1: Dengan Putra Tengah.
0: Oh, Pak Putra Tengah dari Fak-Fak, silakan.
1: Dari Fak-Fak, ya. Masih ada lagu-lagu apa?
0: Bapak masih ada lagu You Got That Dang. Dang apa Teng ya. Dari Brotas, ada Dina Carol, It's Too Late, Swing Out Sister, Here and Now, Lighthouse Family, Rain Cloud.
1: Yang pertama saja.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Dengan siapa yang siaran ini?
0: Dengan Lucy.
1: Oh, Mbak Lucy. Selamat malam Mbak Lucy.
0: Malam,
1: selamat
0: Pak.
1: Bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam juga untuk semua teman-teman kru.
0: Siap.
1: Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga.
0: Terima kasih.
1: Bunda Christina Talia di Toli-Toli.
0: Ya.
1: Ruang Bintang Pratama. Mbak Ana juga. Pak Ramadan. Juga ada Pulut. Juga Pak Junaidi di Ambon, Abang Widi di Tokyo, juga Bapak Yeri, dan juga ada Ibu Farida, dan juga Pak Freddy, Putri juga, dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Yang lagi monitor, Rere di Sorong, selamat malam semuanya. Semoga terhibur. Oke, Mbak Lucy, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ruang berbagi rindu memori.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Pak Putra Tengah, selamat malam. Selamat istirahat ya. Silakan lagi ya, mau ikutan gabung, ditunggu. Malam ini silakan. Masih ada kah? 324-222. Untuk Anda yang seharian sudah beraktivitas atau sudah nyiapin barang dagangan yang lagi, siap-siap untuk besok kembali lagi beraktivitas, jangan lupa pasang alarmnya. Yang mau bangun pagi, besok mau ikut apel pagi, pasang alarmnya, jangan lupa ya. Untuk pasang alarm supaya tidak terlambat besok beraktivitas atau apel pagi dan lain-lain. Jangan sampai absennya merah ya. Oke, silakan yang masih mau bergabung. Kalau tidak ada, kita langsung puterin aja lagunya. Karena udah jam atau udah pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia.

2:56 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Leo, Pak Deki, Pak Nasrun, Ibu Ines, Bung Daeks, Merah Papua, Pak Putra Tengah, Pak Jumadi, kemudian ada Pak Rahman, ya. Ada Ade Puja juga yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga buat yang lagi mendengarkan, tidak sempat bergabung bersama kami. Semoga terhibur saja dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini, ya. Tidak selamanya yang mendengarkan sementara dalam suasana bahagia, on fire, dan lain-lain. Ada juga di mana ada yang merasa dada begitu sesak karena adanya permasalahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Semangat, ya. Anda tidak sendirian, masih ada orang-orang lain yang mengasihi, yang sayang pada Anda. Ada Tuhan yang lebih sayang sekali pada Anda. Harus kuat, ya. Semangat. Saya pamit bersama Swing Out Sister, Here and Now.

satu jam lagi kita bertemu di malam hari ini pendengar, dan mengakhiri perjumpaan kita, mengakhiri hari ini juga ya, di pukul 24 malam. Banyak hal yang sudah Anda temui, yang kita temui, kita rasakan, Anda rasakan ya, dengarkan dan lain sebagainya. Ada hal yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan hati. Itulah semua proses dalam kehidupan ya. Tidak melulu indah-indah saja, tidak melulu sedih-sedih saja, tidak melulu bahagia dan lain sebagainya. Berputar terus, kita ikuti setiap proses. Untuk memilih bahagia, memilih sedih, memilih sakit hati, marah dan lain sebagainya, itu pilihan Anda. Selalu menyerahkan pada Tuhan, memohon agar Anda bisa melewati perjalanan kehidupan ini dengan baik-baik saja, menguatkan hati supaya tidak marah-marah, tidak posesif dan lain sebagainya, akhirnya merusak hari yang indah yang sudah Tuhan beri di hari ini. Berat memang, karena kita mau ikuti emosi, sakit hati, marah dan lain sebagainya. Suka ungkit-ungkit masa yang lalu. Masalah-masalah yang lalu kita ungkit-ungkit lagi. Itu yang akhirnya bikin jadi batu sandungan buat kita untuk bahagia, ya. Jangan ya, malam ini jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan supaya kita, Anda, dikuatkan. Tuhan kuatkan, supaya jangan mudah tergoda oleh iblis yang selalu ingin memecah belah, bikin kacau kehidupan yang harusnya penuh dengan rasa syukur Anda lewati ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam.

malam hari ini pendengar. Riana Julio dan Lita Zain dengan lagunya Emosi Jiwa. Untuk ada yang ingin tidur nyenyak malam hari ini, apalagi menggunakan air conditioner atau AC ya, jangan lupa untuk menggunakan kaos kaki. Tidur nyenyak menjadi kebutuhan penting bagi tubuh setelah beraktivitas seharian pendengar. Namun sebagian orang sering mengalami sulit tidur meski tubuhnya sudah terasa lelah. Ternyata ada cara sederhana yang dipercaya dapat membantu tubuh jadi lebih rileks, bahkan lebih cepat rileks, yakni tidur menggunakan kaos kaki. Kebiasaan ini pendengar dinilai membantu menghangatkan kaki sehingga pembuluh darah melebar dan membantu tubuh menurunkan suhu inti secara alami. Jadi saat tubuh Anda mulai turun pada malam hari, otak akan menerima sinyal bahwa tubuh siap untuk beristirahat. Penelitian dari luar negeri juga menyebutkan kulit yang hangat dapat membantu seseorang tidur lebih cepat dan lebih nyaman. Ayo dicoba malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sorong malam ini.
1: Selamat istirahat untuk Anda semua pendengar di malam hari ini. Mungkin saat ini Anda lagi jauh dari keluarga ya, tapi semoga dengan adanya RRI Sorong juga bisa menghibur Anda, menemani Anda yang lagi sendiri, jadi tidak merasa sendirian. Kalau masih kangen juga dengan keluarga, video call atau kirim pesan ya, supaya tetap terus Anda didekatkan biar bersama keluarga walaupun terpisah jarak dan waktu. Oke, dan pendengar, salam kami untuk Anda semua juga yang masih terus stay tune bersama kami di malam hari ini. Yang lagi berkendaraan, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di tempat tujuan ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda telah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa berdoa mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok

pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin 8 Juni 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebobok, selamat pagi pendengar menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas di pagi hari ini. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat memulai aktivitas di hari ini, hari Senin ya, di minggu kedua di bulan Juni 2026. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan salam pagi di hari ini dari kami yang bertugas, saya Dwi dan juga tim teknik pagi hari ini, Danur.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Allah menolong hambanya dengan dua cara. Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita.

0: Ya, pendengar, sampai di sini sudah kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami, dan jangan kemana-mana. Setelah ini Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini secara operasional umumnya belum berjalan optimal karena masih menunggu pendanaan.
2: Kalau lihat daripada urgensi daripada dokumen ini menjadi penting buat kita semua. Kenapa? Bencana itu tidak hanya terjadi dalam waktu yang bisa kita tentukan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Dwi Widyastuti. Pemkab Sorong bentuk 253 Kopdes Merah Putih, tunggu dukungan modal operasional dari pusat.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong terus memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tingkat kabupaten dan kelurahan. Kepala Dinas Pengindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sorong, Martin Pajala, mengatakan saat ini sebanyak 253 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Sorong, terdiri dari 227 Koperasi Kampung Merah Putih dan 26 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Meski telah terbentuk secara kelembagaan, sebagai besar koperasi tersebut belum beroperasi secara optimal karena masih menunggu kepastian pendanaan dari pemerintah pusat. Martin menjelaskan selain pembentukan koperasi, pemerintah juga tengah membangun gerai-gerai Koperasi Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari total yang direncanakan sebanyak 18 gerai sedang dalam tahap pembangunan. Satu gerai

0: sebelumnya telah diresmikan bersama dengan peluncuran program nasional dilakukan Presiden Prabowo Subianto, sementara beberapa gerai lainnya telah selesai dibangun dan sisanya masih menunggu proses pembangunan lanjutan oleh PT Agrinas.
1: Saat ini secara operasional umumnya belum berjalan optimal karena masih menunggu pendanaan sebagaimana disampaikan bahwa akan disiapkan dana di Bank Himbara. Cuma sampai saat ini dana itu masih menunggu petunjuk dari pusat. Ya, sehingga nanti pada saat sudah ada juknis petunjuk dari pusat, maka koperasi-koperasi itu akan mengambil pinjaman untuk modal awal operasional.
0: Pemerintah berharap setelah pendanaan tersedia, koperasi-koperasi tersebut dapat segera beroperasi dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berharap insiden alergi makanan MBG tidak terulang, sekolah minta dapur SPPG di Raja Ampat lebih maksimal lakukan pengawasan. Laporan Padli Ramdan.
3: Pihak sekolah meminta kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Raja Ampat, khususnya Dapur 2, untuk lebih berhati-hati dalam menyediakan menu makan bergizi gratis MBG. Sekolah berharap tidak ada lagi insiden gangguan kesehatan yang dialami siswa akibat konsumsi makanan MBG. Kepala SD Negeri 35 Kimendores, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Susanto mendorong agar SPPG dan ahli gizi yang ada harus memastikan bahwa makanan yang akan diberikan kepada siswa aman dan sehat. Petugas dapur dan ahli gizi harus melakukan pengecekan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi lagi masalah gangguan kesehatan siswa akibat konsumsi menu MBG. Sebelumnya ada 12 siswa SD Negeri 35 Kimendores yang mengalami gatal-gatal setelah makan menu MBG di sekolah. Hal ini diduga karena siswa alergi dengan menu olahan ikan yang disediakan pihak dapur SPPG. Menurut Susanto, pihak sekolah sudah menugaskan guru piket untuk membantu memeriksa makanan MBG yang diterima sekolah sebelum dibagikan kepada siswa. Namun, kemampuan guru terbatas untuk memeriksa semua ompreng yang diberikan dapur SPPG. Susanto menambahkan, dapur SPPG 2 yang melayani SD Negeri 35 Kimendores sebelumnya telah menerima sanksi penutupan sementara dan baru beroperasi kembali pada Mei lalu. Sebelumnya, SPPG ini dihentikan operasinya karena memberikan menu sagu keras kepada siswa.
4: Sudah saya sampaikan di SPPG-nya atau dari Badan Gizi, saya bilang Ibu ya dapur tadi sudah ketemu sama-sama ya Bu, untuk lain kali supaya lebih hati-hati. Terus begitu ini dari tim gizi juga betul-betul dilihat mak menunya, harus di ke sekolah itu sudah pasti baik atau tidaknya itu kan dari tim gizinya. Sekolah itu hanya terima.
3: Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 2 Distrik Kota Waisai, Erol Triadi Huninhatu, mengatakan untuk sementara SPPG-nya tidak akan menyajikan ikan sebagai menu MBG. Karena faktanya beberapa siswa cukup sensitif jika mengonsumsi ikan laut. Menurut Erol, SPPG sudah pernah meminta pihak sekolah untuk mendata anak-anak yang sensitif dengan makanan tertentu guna mencegah siswa terkena alergi. Setelah insiden gatal dan pusing yang dialami puluhan siswa, SPPG 2 kembali beroperasi seperti biasa menyalurkan makanan kepada 6 sekolah penerima manfaat.
5: Itu kita juga kayaknya tidak akan menggunakan ikan lagi karena memang ikan ini sedikit sensitif untuk ini anak-anak, apalagi anak-anak ada beberapa yang memang alergi begitu. Nah, kita sudah sempat minta di sekolah untuk yang alerginya. Itu memang ada beberapa yang memang alergi ikan. Kedepannya kita tidak akan menggunakan ikan dulu untuk sementara.
3: Total siswa di Kabupaten Raja Ampat yang mengalami alergi dan pusing-pusing akibat makan menu MBG sebanyak 21 anak. Sebelumnya, MBG di Raja Ampat juga mengalami insiden keracunan hingga puluhan siswa harus dirujuk ke rumah sakit pada Desember 2025 lalu. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Sorong teken MOU dengan Pemerintah Kabupaten Sorong bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Laporan Husni Laing.
6: Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta pengoptimalan peran Jaksa Pengacara Negara JPN, pemerintah Kabupaten Sorong melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan bersama ini dimulai dari aspek rencana dan aspek tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban berlangsung selama 2 tahun sejak penandatanganan MOU tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, mengatakan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara. Kajari menambahkan, ketika mereka menghadapi suatu masalah dan ingin meminta pendapat dalam hal pengambilan suatu keputusan, tentunya kejaksaan akan memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
7: MOU ini merupakan payung hukum bagi kejaksaan dalam memberikan bantuan litigasi maupun non-litigasi kepada pemerintah Kabupaten Sorong apabila suatu saat mereka digugat atau mereka ingin menggugat, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ketika mereka menghadapi satu masalah, kemudian mereka ingin meminta pendapat dalam mengambil satu keputusan, mereka bisa meminta kita untuk berikan legal opinion atau pendapat hukum yang berkaitan dengan apa yang mereka ingin laksanakan.
6: Dalam hal pelaksanaannya pasti ditemukan hambatan yang ada sehingga dapat mengganggu fungsi pelayanan. Oleh sebab itu kerjasama ini diharapkan menjadi langkah positif dalam tata kelola pemerintah daerah. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hadirkan layanan hukum Pengadilan Negeri Sorong mulai gelar sidang keliling di Kabupaten Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
3: Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong Provinsi Papua Barat Daya mulai menggelar sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling di Kabupaten Raja Ampat. Sidang perdana telah digelar di Gedung Inspektorat Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat 4 Juni 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, mengatakan Pengadilan Negeri Sorong sudah membuat nota kesepahaman atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Kerjasama ini dibuat agar Pengadilan Negeri bisa memberikan pelayanan hukum secara langsung di Raja Ampat melalui persidangan di luar gedung pengadilan. Hingga saat ini, kata Christian, PN Sorong adalah satu-satunya pengadilan negeri di wilayah Papua Barat Daya dengan cakupan wilayah yang sangat luas di beberapa kabupaten kota. Kerjasama dengan pemerintah daerah melalui sidang keliling secara langsung di lokasi tempat terjadinya peristiwa atau perkara ini agar penegakan hukum tidak memakan biaya dan waktu. Selain sidang perkara pidana, kata Christian, sidang keliling juga akan digelar untuk perkara perdata, misalnya permohonan-permohonan masyarakat termasuk masalah administrasi kependudukan seperti pengesahan anak atau perubahan nama di akta kelahiran.
8: Ya, untuk membantu penegakan hukum supaya tidak, yang pastinya tidak makan biaya, karena kalau harus saksinya datang ke Sorong itu kan makan biaya, makan waktu. Jadi kamilah pengadilan yang datang ke sini untuk membantu akses pencari keadilan itu bisa melaksanakan proses persidangan di Kabupaten Raja Ampat ini.
3: Pada sidang keliling perdana ada 3 perkara yang disidangkan, yaitu 2 perkara kasus pencurian dengan pemberatan atau curat dan 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: BPBD Kota Sorong susun dokumen RPB, perkuat kesiapsiagaan hadapi bencana.
1: Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar fokus grup diskusi dan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana Kota Sorong di Marriott Hotel. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kota Sorong, Rudi Erlaku. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, TNI, Polri, unsur instansi vertikal, pemerhati kebencanaan, hingga tim penyusun dokumen dari Yayasan Inanta. Dalam sambutannya, Rudi menegaskan bahwa dokumen RPB memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Sorong. Menurutnya, pembangunan Kota Sorong menghadapi tantangan tersendiri karena dilakukan di wilayah yang telah berkembang dan dihuni masyarakat selama puluhan tahun. Rudi mengakui bahwa Kota Sorong selama ini kerap dihadapkan dari berbagai bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, hingga tanah longsor yang menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang sudah diprediksi secara pasti, meskipun berbagai kajian dan perkiraan dapat dilakukan, kondisi di lapangan seringkali berbeda dari prediksi yang telah disusun. Karena itu, keberadaan dokumen RPB dinilai sangat penting dalam pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi bencana.
2: Nah, kalau lihat daripada urgensi daripada dokumen ini menjadi penting buat kita semua. Kenapa? Karena apa? Bencana itu tidak hanya terjadi dalam waktu yang bisa kita tentukan. Ada orang BMKG ya. Kadang-kadang kita bisa perkirakan saja, tapi belum tentu terjadi seperti situasi yang ada. Bisa kita perkirakan banjirnya sekian, kenaikan permukaan air laut sekian, tapi kadang-kadang bisa meleset, artinya bukan tidak terjadi tapi bisa tidak tepat seperti yang namanya perkiraan ya. Dan Kota Sorong saat ini, bahkan pengalaman kita bahwa Kota Sorong ini bencana-bencana sudah sering terjadi, banjir, kemudian gempa bumi yang dampaknya luar biasa, tanah longsor ya, kita pernah dengar tanah longsor di Tanjung Batu itu sampai makan korban, ada yang tertimbun.
1: Penyusunan dokumen RPB ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Sorong pada masa mendatang. Dari Sorong, Papua Barat, dan yang dimadikan melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti berita olahraga Radio Republik Indonesia, Sorong. Korem 181 Praja Virata merayakan hari ulang tahun ke-63 melalui ajang Pravitaran. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Pravitaran sukses menyemarakkan HUT ke-63 Korem 181 Praja Viratama yang dihadiri 1.000 orang peserta dari berbagai lapisan masyarakat baik di Kota Sorong maupun di luar Sorong dengan rute 5K dan 10K yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim bertempat di lapangan Makorem 181 PVT Sorong Papua Barat Daya. Usai kegiatan, Danrem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian untuk merayakan hari jadi Korem dengan melaksanakan berbagai event di Pravitaran dan juga diharapkan dapat menghidupkan aktivitas masyarakat yang ada di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
4: Sehingga di sini kita melaksanakan kegiatan Pravitaran ini untuk memperingati hari jadi Korem tersebut. Selain itu juga yang diharapkan oleh Korem ini, kita bisa menggiatkan aktivitas masyarakat di sini di Kota Sorong khususnya ataupun di Provinsi Papua Barat Daya ini dengan melaksanakan kegiatan olahraga, sekaligus juga bagi yang memang atlet atau mempunyai potensi atlet ini bisa dikembangkan sehingga pada event-event berikutnya atlet tersebut bisa meningkat, bahkan bisa ke tingkat nasional maupun ke tingkat internasional. Kemudian selain itu juga kita mengetahui sendiri tantangan lingkungan saat ini sangat banyak, contohnya narkoba, kemudian sosial media, judi online. Nah, ini juga salah satunya kita menghindari itu, lebih bagus anak-anak muda maupun ya generasi-generasi muda ini tidak terbawa dengan kegiatan tersebut, lebih bagus melaksanakan kegiatan dengan kegiatan olahraga, khususnya berlari ini. Jumlah peserta yang mengikuti ini ada 1.000 orang, bahkan lebih.
3: Pada acara tersebut, selain kegiatan Pravitaran, juga diselenggarakan door prize dengan berbagai hadiah menarik berupa motor, sepeda, kulkas, mesin cuci, lemari, dan berbagai hadiah menarik lainnya yang disiapkan oleh panitia HUT Korem. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Wira.
5: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan, namun berpotensi hujan ringan pada beberapa wilayah di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Mebrat pada sore dan malam hari. Suhu rata-rata berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir di sebagian wilayah Kabupaten Tambrau. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter. Angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 8 sampai dengan 40 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi puncak pasang diperkirakan akan terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, sedangkan untuk kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar, Timnas Indonesia U19 menang atas Vietnam dalam Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Minggu kemarin ya. Dan Indonesia U19 menang 2-1 atas Vietnam. Gol Indonesia dicetak Reno Salampessy pada babak pertama dan Evandra Florasta lewat penalti saat injury time babak kedua. Dengan kemenangan ini, Indonesia menyapu bersih 6 pertandingan grup A. Karena itu pula tim asuhan Novarianto ini berhak memuncaki klasemen grup A. Nah, oleh karena itu pula Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026 ya. Garuda Muda jadi tim pertama di semifinal. Dan Vietnam sendiri harus puas menjadi runner up grup A. Vietnam ini mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam pun ini belum tentu lolos ke babak semifinal. Kini Vietnam harus menanti hasil pertandingan grup lainnya. Nantinya hanya ada satu runner up terbaik dari 3 grup yang akan melengkapi 3 juara grup di babak semifinal. Situasinya ini Vietnam dalam posisi rawan. Pasalnya Vietnam hanya mengoleksi poin 3 dan surplus 4 gol. Ini terjadi karena hasil laga melawan Timor Leste sebagai juru kunci grup A tidak dihitung. Nah, jika nantinya laga Thailand versus Malaysia atau Australia kontra Kamboja berakhir dengan imbang, pupus peluang Vietnam. Hanya hasil saling mengalahkan yang bisa menyelamatkan Vietnam. Ya, sudah begitu, kalaupun saling mengalahkan, selisih gol ini akan menentukan ya. Kalau tim yang kalah, selisih golnya lebih baik, dan otomatis pula Vietnam akan tersingkir.

kalian. Ini adalah dialek tips sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat

0: rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
1: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
1: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
11: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
12: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
11: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
13: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone pungli dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
14: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
15: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penjagaan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
13: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuri Kefitri melaporkan.
16: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
17: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan, waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
16: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu terus-menerus.
17: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
18: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
17: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ke tempat-tempat yang yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Pukul 7:20, kebersamaan kita pagi yang cerah ya. Semoga secerah suasana hati Anda dan selamat memulai aktivitas di hari Senin di minggu kedua di bulan Juni.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pembatalan peraturan gubernur tentang lambang daerah yang saat ini digunakan. Usulan ini muncul karena lambang resmi Provinsi Papua Barat Daya dinilai belum mencerminkan sejarah panjang perjuangan masyarakat. Ini dalam mewujudkan lahirnya provinsi ke-38 di Indonesia ini. Ya, dan ini ya, dimana dikatakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yaakob Karet, penetapan lambang daerah yang berlaku saat ini dilakukan tidak lama setelah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 ini tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan. Namun, proses tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai-nilai historis dan simbol perjuangan yang telah mengiringi perjalanan panjang pembentukan provinsi tersebut ya. Dan dikatakan sejak 6 Desember 2006 hingga tahun 2022 logo perjuangan Papua Barat Daya telah menjadi identitas gerakan pemekaran. Simbol ini digunakan dalam berbagai aktivitas mulai dari surat-menyurat, dokumen resmi perjuangan hingga komunikasi dengan pemerintah pusat ya. Dan itulah ya pendengar, usulan tentang pembatalan peraturan gubernur tentang lambang daerah yang saat ini digunakan.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya di hari ini, hari Senin, 8 Juni 2026. Menemani Anda di Halo RRI. Dan silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI, memberikan masukan ya, aspirasi Anda atau mungkin keluh kesahnya ya, tentang mungkin situasi di Sorong dan sekitarnya ya. Dan tentunya ini kami akan akan membahasnya nanti ya, dengan menghadirkan narasumber di hari lainnya untuk mengangkat isu yang tengah hangat ya di wilayah Sorong dan sekitarnya atas keluh kesah Anda. Silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini, pagi yang cerah ya, matahari bersinar dengan cerahnya. Dan selamat memulai aktivitas Anda tentunya pendengar, untuk Anda di hari Senin ini. Iya pendengar, ini di mana pemerintah Kota Sorong ya. Oke, saya terima dulu pengontak di Halo RRI, pengontak pertama saya. Halo, selamat pagi, Halo RRI.

0: I. Halo. Iya. Silakan, Anda sudah terhubung. Selamat pagi. Iya, halo. Oke, mungkin bisa di halo. Iya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Halo RRI. Iya, Ibu Bidan Luis.
1: Terima kasih Kak Dwi.
0: Baik.
1: Waktu silahkan. Saya 5 menit ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Semoga belum 5 menit karena banyak giliran.
0: Oke. Okay. Ya. Silakan.
1: Ya. Selamat pagi Bapak Wali Kota. Izin Bapak wajar di antara jajaran jabatan yang akan sesorong raya kiranya untuk Bapak Wali Kota memberikan kami seorang lurah nantinya mungkin seorang Bapak. Karena lurahmu ini sudah 3 kali dipimpin oleh seorang ibu dalam jangka waktu 12 tahun lamanya. Jadi wajar di antara jabatan-jabatan itu untuk mungkin ibu lurah sekarang naik jabatan jadi diganti jabatan yang lain, kiranya dijabat oleh seorang Bapak lurah. Lurah yang pertama Ibu Leriana, lurah yang kedua Ibu Rukia Tangke, yang ketiga ini Ibu Margaret. Tujuannya adalah Bapak untuk mengaktifkan kembali PKK yang selama 10 tahun ini tidak aktif kembali dalam organisasi. Itu untuk Bapak, kiranya mohon petunjuk. Itu juga kalau Bapak berkenan untuk karena PKK itu adalah mitra kerja pemerintah. Dia tidak digaji, tapi dia bekerja dengan secara sosial, menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan dompetnya juga harus disumbangkan. Itu Bapak Wali Kota, terima kasih. Yang kedua untuk Ibu Margaret Waterbong. 10 tahun yang lalu Ibu Leriana menyerahkan Ibu baju PKK 2 bundel. Yang satu bunga-bunga, yang kedua adalah polos, dan itu sudah di kami semua sudah diukur oleh penjahit Mercy di Lampu Merah Semea. Kiranya Ibu waktu ketika lurah ini meninggal, Ibu bilang baju itu hilang ketika Ibu lurah meninggal. Jadi Ibu berjanji akan menggantikan baju PKK itu untuk PKK Remu. Yang kedua, mohon izin Ibu lurah yang kami hormati. Saya juga bicara seizin Ketua PKK Remu, Ibu Mambrasar Merino SPD, bahwa kiranya Ibu juga kalau nanti naik jabatan, Ibu memberikan uang arisan yang 400 ribu ke beliau, Ibu belum terima. Kemudian juga uang kesejahteraan PKK yang diberikan oleh mantan wali kota, Bapak Lambert Jitmau, periode kedua, itu ketika Kelurahan Remu mendapat hadiah juara lomba makanan menu sehat. Yang juara tiganya adalah Bidan Luis dari 40 kelurahan yang mengutus lurahnya hanya 12. Itu dicatat oleh Sekretaris Kota, Ibu Ruth Kamaira. Itu Ibu harus lunasi sebelum Ibu mendapat jabatan yang baru lagi. Kemudian Posyandu Cendrawasih yang karena tidak jangan terjadi kecelakaan kerja, sementara nanti akan dipungsikan ke tempat lain dan selamanya juga tidak akan ditempati. Kalau kemudian Ibu harus selesaikan pembayaran listrik ke Ine Penturi yang dari Oktober 2025 sampai sekarang belum dibayar per bulannya 100.000. Begitu ya Bu, bahwa seorang pemimpin itu adalah ujung tombak oleh pemerintahan dan dia bermasyarakat, dia juga berjiwa sosial. Terima kasih Kak Dwi.
0: Iya, okay.
1: Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih ya Bidan Luis atas gabungannya di Halo RRI pagi hari ini. Silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini, menyalurkan aspirasi, pendapat Anda dan masukan ya atas mungkin keluh kesah Anda seputar situasi Sorong dan sekitarnya ya, dan juga mungkin masukan terhadap pembangunan Kota Sorong dan sekitarnya ya. Baik, dan Ini baru-baru ini ya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama kesehatan kepada masyarakat, dan hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi awal persiapan implementasi program Kita Sehat Provinsi Papua Barat Daya yang dibuka secara resmi ya oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nausrau pada hari Kamis lalu ya, dan di mana Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya ini juga ya memberikan sambutan dan juga hadir perwakilan pemerintah Australia dan berbagai lembaga pembangunan yang selama ini mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Ya, dan rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan implementasi program Kita Sehat. Jadi program kerja sama strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang berfokus ini pada penguatan sistem kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan primer ya, pembangunan sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Wah, ini cukup baik tentunya ya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya nih ya pendengar ya. Nah, ini pemerintah Papua Barat Daya bekerja sama dengan kedutaan dengan Australia dan juga di mana ini dikatakan oleh Wakil Gubernur bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan menurut beliau kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan ya. Jadi pembangunan kesehatan bukan hanya urusan sektor kesehatan semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Jadi kesehatan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu mendorong kemajuan daerah. Nah, itulah dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nausrau, dan ini merupakan program Kita Sehat ini merupakan hasil kerjasama ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang secara resmi ditandatangani ini pada 4 Agustus 2025 dan program ini dirancang untuk mendukung transformasi sektor kesehatan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ya, nah, dan ini di mana ini dikatakan fokus utama pada program Kita Sehat ini ya pendengar. Ini dikatakan meliputi penguatan kebijakan dan layanan kesehatan primer, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan ini termasuk juga penanganan stunting dan masalah gizi. Jadi pengembangan tenaga kesehatan manusia dan hewan serta penguatan keamanan kesehatan masyarakat. Itulah ya, tentunya semoga program ini dapat segera berjalan dan bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan ya pendengar ya. Dan bagaimana menurut Anda pendengar, silahkan Anda bisa memberikan pendapat ya di Halo RRI 324222 dan 08 12 38 68 87 03. Bagaimana pelayanan kesehatan juga di Sorong ini ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Naomi.
0: Ibu Naomi
2: di Rufei.
0: Ibu Naomi di Rufei. Baik.
2: Ibu, ini tentang saya bicara masalah keamanan.
0: Oh iya, siap. Oke, silakan.
2: Ibu, kami di kelurahan khusus sendiri di Kelurahan Palputi. Ini kami ini heran begini. Di alamat kami punya Jalan Danau Singkarak itu ada satu tempat itu di kuburan. Di kuburan itu ada satu mereka bikin pondok itu. Tapi pondok itu setiap hari perempuan laki-laki duduk main judi. Tidak mengenal malam kah, siang kah, pagi kah, hampir siang kah. Perempuan laki-laki itu istrinya orang, suaminya orang. duduk dari pagi sampai malam, sampai kadang-kadang saya lihat saya rasa lucu. Oh, sebagai seorang ibu rumah tangga, nggak pernah urus istri, nggak pernah urus anak, nggak pernah urus suami di rumah kan? Setiap hari duduk berbondong-bondong di situ, main judi, duduk isap rokok, ini namanya mengganggu keamanan lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, bagaimana? Itu layak, Kak Ibu, saya mau tanya sebagai ibu pegawai RRI, mm-hmm. itu layak, Kak? Apalagi duduk yeah. dengan suaminya orang, duh, lucu ibu. Mm-hmm. Baru di situ juga RT juga ada di situ. Duh, mm-hmm. RT ibu jadi tuh, ini RT apa ini? Ini bersama mm-hmm. dengan perempuan-perempuan, dengan laki-laki. Dan karena laki-laki tidak pakai bajunya dulu dan celana pendek, walah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mm-hmm. Aneh, ajaib. Kan kalau kelihatan ini namanya penyakit masyarakat. Yeah. Tapi coba sebagai sebuah orang ibu, RT, tunjuk jalan untuk masyarakat yang ada di lingkungannya. Mm-hmm. Kan lucu ibu, ini kan mengganggu keamanan lingkungan. Mm-hmm. Ya tuh, tidak enak, tidak etis ini. Apalagi kita selalu melihat anak-anak sekolah SMP2 pulang pergi dari situ, lewat di situ. Ya Yesus Tuhan. Mm-hmm. Aneh-aneh, ini dunia semua tua jadi. Mm-hmm. Ya. Mungkin saya dari kami ibu, tolong Bapak Luas, Bapak Wali Kota, tolong terkitkan ini. Penyakit mm-hmm. masyarakat ini judi-judi. Mm-hmm. Perempuan-perempuan sampai jam 2, jam 3. Aneh ibu. Saya mm-hmm. ini lihat dengan mata aja. Saya tidak mau bicara lain. Mm-hmm. Ketemu mereka pagi-pagi. Ibu mau kemana? Oh, ibu mau pergi di kompleks itu sudah toh. Cepat ibu saya dulu main judi itu. Ya, itu sudah. Mungkin yeah. dari kami ibu.
0: Yeah.
2: Kami hanya lapor kepada ibu supaya Bapak Wali Kota tolong tertib. Suruh terangkat itu kalau boleh turun bongkar dong rumah mm-hmm. kecil itu saja. Bongkar saja. Mm-hmm. Lebih baik bongkar. Mm-hmm. Karena mengganggu masyarakat. Mm-hmm. Mengganggu anak sekolah. Ya. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat tugas.
0: Oke, okay. Terima kasih, selamat pagi buat Ibu Naomi atas keluh kesahnya ya, atas situasi lingkungan sekitar. Oke, okay, semoga ya bisa ditertibkan ya, dan ya ini juga memang sebagai apa ya, ya untuk pandangan generasi kita selanjutnya agar lebih baik lagi seperti itu ya. Dan silakan pendengar masih di Halo RRI di pagi hari ini 324222 dan 08123868703. Silakan memberikan aspirasi Anda ya, masukannya juga untuk mungkin pembangunan Papua Barat Daya dan Kota Sorong dan sekitarnya juga. Silakan, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Efren. Siapa, Batika ya?
0: Pak Efren. Dengan Dwi, Pak.
3: Oh, Mbak Dwi. Iya, jadi suaranya semua sama, Batika, Manolin, Mbak Dwi. Iya.
0: Iya, oke. Silakan, Pak Efren.
3: Kamu tinggal menerotin ini. Tahun lalu, kan saya ingat itu ada diundang juga anggota DPR masalah sekolah. Mm-hmm. Ini kan buat tahun ajaran baru ya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, jadi tahun lalu itu sempat itu kelasnya kurang kah? Ruangan kelas. Sehingga pendaftaran baru itu banyak anak-anak sampai mengeluh sempat ribut. Mm-hmm. Nah, itu dijanji waktu itu saya ingat akan dibangun tambah penambahan kelas supaya bisa tertampung. Mm-hmm. Tapi kalau Mbak Dwi bilang kita sehat, sekarang nanti kan kita harus pintar. Mm-hmm. Kan gitu Mbak Dwi ya?
0: Iya.
3: Yeah. Iya. Jadi apakah sudah terlaksana atau belum? Karena ini sebentar lagi sudah masuk tahun ajaran baru. Pasti pendaftaran baru, jangan seperti tahun kemarin sempat jadi ribut karena kelasnya kurang. Mm-hmm. Anak-anak yang daftar banyak, kan begitu. Mm-hmm. Nah, itu yang perlu. Karena saya ingat itu, tahun lalu itu ada dari DPR juga diundang. Jadi baru ada menyampaikan seperti itu. Tanya apa sudah terrealisasi atau belum, saya belum tahu juga.
0: Mm-hmm.
3: Yang kedua ini Mbak Di,
0: yeah.
3: kita di Jalan Sungai Marungi kilometer 10 ini, mm-hmm. kan Pak Wali Kota sudah buat drainasinya itu makin bagus ke dalam. satu masalah yang ada sekarang, memang kalau habis hujan itu air bisa mengalir cepat dan kering. Cuma ada satu masalah yang biasa kemarin-kemarin sudah hujan banget itu ada terjadi juga masih banjir. Karena apa? Warung-warung dan toko-toko yang ada di sini, mereka tidak punya, apa-apa warung-warung ini, tidak punya tempat sampah di depan. Mm-hmm. Jadi orang kalau makan atau minum, beli air, minum lah buang aja di dalam parit. Mm-hmm. Nah ini yang perlu ada perda. Saya sudah beberapa kali berbicara tentang itu. Perdanya mana? Harusnya ada perda, pertegaskan itu, supaya melalui lurah kelurahan-kelurahan masuk ke RT dan RW lalu bisa disampaikan kepada mereka berupa perda itu ditempel supaya mereka tahu ada sanksi-sanksinya, supaya ya kalau orang yang minum dia buat sembarangan dia kan, tapi kalau ininya masa bodoh juga warung-warung itu masa bodoh ya seperti begitu. Mm-hmm. Akhirnya kalau hujan tinggi itu botol-botol plastik itu semua ada di permukaan. Berapa wali kota sudah buat pengas itu kasih bagus, tapi kalau kesadaran masyarakat belum ada kan susah.
0: Iya, betul.
3: Ya, mungkin dua itu yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Di di pagi hari ini. Baik. Selamat bertugas, selamat berkarya. Tuhan memberkati selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Efren ya atas masukannya ya. Tentunya ini masukan yang baik untuk pembangunan dan juga agar kota dan Kota Serang dan sekitarnya semakin baik ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Iya. Iya, halo selamat pagi. Halo RRI.
4: Iya, Dewi Patimo.
0: Iya, silakan Patimo. Selamat pagi.
4: Ya, saya mungkin dua ya.
0: Iya.
4: Yang satu terkait pendidikan, mm-hmm. yang satu terkait lingkungan hidup. Mm-hmm. Yang pertama dulu, saya nyambung dari Pak Efran tadi. Mm-hmm. Memang itu pekerjaan rumah yang harus diikuti terus. Jawabannya sudah sampai di mana. Mm-hmm. Mungkin saya tempel buat Pak Efran. Saya nanti ikuti terus apa yang dijanjikan tahun lalu yang sudah dibuat dan yang dijanjikan saja. Mm. Saya punya data, mungkin info dari 274 unit sekolah di Kota Sorong itu saya punya data tinjauan lapangan. Mm. Bukan makin berkurang, tapi problem terselubung berkembang. Karena itu akar masalahnya itu sangat erat hubungan dengan bagaimana mengatur manajemen keuangan dana BOS, BOP, dan subsidi Pemkot. Mm-hmm. Oleh karena itu mungkin nanti dibicarakan kemudian, saya cari akal bagaimana untuk saya koordinasi dengan Kepala Dinas supaya kita buat pencerahan yang mana yang sudah sedang dipacu, yang mana akan dilakukan kemudian, dan yang mana dilupakan. Jadi Pak Efran, saya masih tetap setia mengikuti perkembangan apa yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Sorong dan juga 274 unit sekolah. Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, ini saya bicara ya sudah ketiga kali terkait lingkungan hidup. Mm. Di komplek kami di Kampung Baru itu banyak pohon-pohon yang pernah ditanam oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sudah bertumbuh, sudah cukup dewasa dan sudah sangat rindang dan hampir masuk di dalam dapur-dapur para penghuni areal jalan raya di Kampung Baru ini. Mm-hmm. Saya mau usul lewat RRI, coba koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya pohon-pohon ini dilihat lalu dipangkas yang tidak berfungsi lagi. Kami mau inisiatif lakukan sendiri, cuma masalahnya kabel banyak. Mm-hmm. Dan mungkin akan terjadi hal yang tidak diharapkan nanti kalau kita suruh orang secara manual. Jadi pihak RRI ini mungkin yang ketiga saya bersuara, supaya lingkungan hidup itu dilibatkan bagaimana teknik mereka mengatasi masalah ini. Karena nanti akan membahayakan masyarakat di sekitar jalan yang ditumbuhi pohon-pohon itu. Karena pohon ini saya tahu tidak tumbuh sendiri. Ini mereka ditanam oleh yang dinas terkait ya. Oleh karena itu dirawat dan bagaimana teknik supaya tidak ada masalah nanti di kemudian hari. Sudah lapor RT RW, juga Pak Lurah, tapi ya begitu-begitulah. Oke. Jadi mungkin sementara dulu ya. Terima kasih baik. Atas kebersamaannya.
0: Iya, baik. Terima kasih.
4: Selamat bekerja.
0: Iya, terima kasih Pak Timo atas masukannya ya, dan masih di Halo RRI menemani Anda pendengar. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Dengan BDW.
0: BDW. Oke, silakan BDW.
5: Iya, selamat pagi Budi.
0: Iya, selamat pagi. Halo RRI, silakan.
5: Iya, terima.
0: Pendapat.
5: Saya dengar tadi yang Ibu Naomi tadi, betul. Di tempat itu kan, itu jalan masuk ke SMP 2. Gelap di situ juga. Jadi saran buat Ibu, Ibu di situ kan ada Korambil Sorong Barat. Ibu langsung ke dan Rambilnya dan lapor. Akhirnya Polsek Sorong Barat ke Bapak Max Pigai. Pati ini dari lapangan juga, pati ini kalau barang begitu dia gerakan cepat itu. Jadi Ibu langsung ke Kapolsek di Sorong Barat. Begitu. Untuk Ibu Naomi. Langsung, tidak boleh lama-lama lagi. Tempat itu tempat terbaik, kerawan itu. Begitu Ibu Dwi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas masukannya buat Bapak Daniel Daek Swalun ya pagi hari ini. Dan silakan 3242222 dan 081238686807 03 ya, silakan untuk Anda yang ingin menyalurkan aspirasi pendapat Anda ya, mungkin tentang pembangunan atau keluh kesah ya. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat, RRI.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
6: Ibu Novi.
0: Ibu?
6: Ibu Novi.
0: Ibu Novi. Oke, silakan Ibu.
6: Iya, benar. Iya, mungkin saya sangat mendukung sekali di mana dari pihak pemerintah Australia dari kedutaan besar kemarin datang bertemu dengan kita punya pihak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya disambut oleh Bapak Wagub. Ini dari ada dua yang datang itu, satu Ibu Yohana dan satu yang Bapak lagi, yaitu datang tentang masalah kemanusiaan Ibu Yohana, yaitu inklusi bagi kaum marginal, rentang, penyandang disabilitas perempuan, dan anak-anak lansia. Nah, kalau yang Bapak yang itu kan datang ya sebagai dengan program Kita Sehat. Kami sangat sambut sekali dengan program Kita Sehat. Ini artinya ke depan berbicara tentang generasi Papua yang cerdas ke depan ya. Kami sangat sambut sebagai masyarakat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini kami sangat sambut dan sangat jemput, bagi kami sangat senang. Karena berikutnya lagi kita melihat dengan adanya program Kita Sehat ini, kita melihat bahwa saat ini banyak sekali orang-orang dengan gangguan psikososial ini juga sudah semakin banyak di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan kegiatan Kita Sehat ini dari dukungan dari pihak Kedutaan Besar Australia bagi kami di Provinsi Papua Barat Daya, ini bisa dapat mengcover teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dengan keadaan yang mengalami gangguan psikososial ini, mereka bisa ditangani dengan secara baik supaya kita di sini semakin kesehatan itu semakin lebih baik lagi ke depan. Terus berikut saya komentari masalah pendidikan. Kakak saya heran loh, kenapa selalu dibilang dana otsus untuk pendidikan buat OAP ini. Mungkin cuma hanya di tingkat negeri, apa sekolah negeri. Kalau sekolah swasta kayaknya tidak, apa kayaknya. Mungkin kakak nanti tolong hadirkan dari dinas pendidikan supaya bicara tentang hal ini. Mungkin dari tingkat provinsi ya. Karena kita melihat bahwa saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami, OAP yang selesai dari sekolah di SMK Yayasan dan dari sekolah-sekolah yang bersifat yayasan ini, sampai mereka selesai tidak bisa bawa ijazah karena terbengkalai dengan utang-utang di sekolah. Jadi mungkin kakak nanti tolong ya hadirkan dari Dinas Pendidikan Provinsi supaya bantu menjawab ini bagi kami di kota dan di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, berikut lagi saya sentil lagi masalah ini. Di kami di wilayah KPR-KPR yang khusus di Kilo ini, kita melihat bahwa jalan-jalan lingkungan, mungkin yang lorong-lorong, keluar lorong-lorong ini, jalan-jalan tidak bagus-bagus, sudah rusak kakak. Padahal rumah bagus-bagus, tapi jalan sudah rusak-rusak. Jadi kami berharap bahwa ke depan program pembangunan untuk masalah lingkungan, ya dana yang di ini dari pihak kota tolong, kami yang tinggal di KPR-KPR tolong, dari pihak pemerintah tolong datang membangun. Ya jangan hanya berupa cor, bila perlu ada hot mix supaya jalannya itu bisa bertahan lama dan mungkin cara pembangunan, kualitas pembangunan itu betul-betul dilihat. Supaya kami masyarakat kan membayar pajak bumi begitu kakak. Jadi kami berharap kami juga mendapat merasakan timbal balik dari pemerintah kepada kami. Kami butuh hal itu. Jadi kami ingin bahwa timbal balik antara pihak pemerintah kepada kami masyarakat, dan kami masyarakat sudah membayar kewajiban kami. Jadi kami punya hak untuk mendapatkan hal itu. Nah sekarang kakak, saya soroti lagi masalah lura-lura ini. Masalah kantor lura, kami di pihak Kelurahan Kelamana sampai saat ini, dari kelurahannya terbentuk sampai sekarang belum ada kantor lurah yang pasti. Jadi mungkin tolong Bapak, mungkin bukan kami sendiri di lurah sini, mungkin
0: daerah mana?
6: Daerah Lurah Kelamana, Lurah Kelamana. Kami belum ada punya kantor lurah yang pasti. Kami butuh ada kantor lurah yang pasti supaya tidak boleh kami punya kelurahan ini sewa-sewa tempat ruko dan sebagainya, tidak boleh. Harusnya kantor tetap supaya kami masyarakat juga yang mungkin yang baru datang, yang sudah lama kan tidak bingung kalau mau datang, mau ke kantor lurah kan bisa tahu begitu. Oh iya, kita kantor lurah tetap sudah ada di sini. Jangan sedikit pindah tidak boleh. Dan juga kami mungkin di kami sendiri, bukan kami sendiri, pasti di tempat lurah yang lain-lainnya pun juga pasti demikian. Kami berharap dari pemerintah kota ya berpikir bagaimana harus setiap lurah itu harus dibangun kantor lurah yang tepat begitu, yang tetap. Mungkin kakak demikian. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.
0: Baik, terima kasih atas masukannya Ibu Novi ya. Semoga bisa ini aspirasinya didengar ya, dan juga kami akan menampung ya masukan dan juga aspirasi Anda. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawobo, Ibu Hartini, silakan.
7: Kalau pribadi ingin menyoroti masalah kendaraan bermotor.
0: Kendaraan bermotor, baik, silakan. Iya,
7: saya pertanyakan begini Mbak Dwi. Kenapa sekarang itu banyak sekali pengendara motor roda dua itu banyak sekali yang tidak pakai DS? Apakah memang aturan ini memang seperti itu? Karena zaman dulu saya beli motor tahun 2000, sekitar 2003 itu, saat itu belum ada DS motor. Terus di situ motor saya satu lisi percobaan begitu untuk Andrean itu ya. Tapi saat itu ditangkap polisi, ditilang seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa saat ini marak sekali motor tidak ada DS-nya bisa bebas lalu-lalang di jalan raya? Bahkan semakin marak pencurian-pencurian itu, apakah mungkin karena bebas-bebas walaupun nggak ada DS bisa berkendara secara bebas, tidak diperhatikan sama dari aparat kepolisian atau bagaimana, atau memang aturannya memang sudah berubah dari zaman baru punya motor sampai sekarang ini. Mm-hmm. Itu saja dari saya, Mbak.
0: Iya, okay.
7: Terus masalah jalan, Mbak Dwi. Mm-hmm. Jalan itu yang sering saya keluhkan di 12 masuk sampai mau ikut anggota DPR sana itu sampai sekarang belum diperbaiki. Mm-hmm. Terus jembatan Perumnas itu juga sekarang sudah mulai jalan ini mulai gelombang-gelombang besar di jembatan yang sebelah kiri dari arah Kilo, arah kota mau ke Kilo. Mm-hmm. Itu gelombang-gelombang besar kembali. Mm-hmm. Jadi mohon perhatian dari pihak-pihak terkait, mudah-mudahan semuanya akan berjalan bagus seperti harapan masyarakat yang di Kota Solo maupun provinsi Papua.
0: Oke.
7: Itu saja dari saya, Mbak Dwi. Terima kasih.
0: Baik.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas gabungannya pagi hari ini, Bu Hartini. Dan saya, oke, silakan 324222 dan 08123868703 pagi hari ini masih di Halo RRI menemani Anda ya di hari ini, hari Senin ya. Baik, dan masih di Halo RRI, coba saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo,
8: selamat
0: RRI.
8: Pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
8: Selamat pagi.
0: Iya.
8: Dan Pak Yuda di Waisai.
0: Pak Yuda di Waisai. Baik, silakan, Pak
8: ya,
0: Yuda.
8: Ini masalah pasar ini.
0: Aha.
8: Pasar di Waisai ini selalu jadi masalah. Mm-hmm. Soalannya kecil, artinya pasar itu cuma dia mereka tempatkan, pemerintah tempatkan pasar sayur mayur di pasar Sunlokor, sedangkan pasar sembako dan lain-lain itu tidak, itu makanya. Mungkin pasar itu dia sunyi. Mm. Kalau semuanya itu pasar pakaian, pasar sembako lainnya semua sudah pindahkan ke atas, pasti tidak terjadi soal seperti yang sekarang. Mereka kesana kemari, demo dan segala macam itu. Itu. Cuma di Waisai dan sekitar di kota ini bisa toko-toko saja, toko-toko besar lah. Tapi namanya yang namanya kios dan segala macam itu harus pindah semua. Begitu. Mm-hmm. Jadi itu kira-kira pemerintah ini harus ada pikiran yang bisa pas dengan seperti itu. Mm-hmm. Untuk pindahkan semuanya, kecuali toko-toko besar, baru bisa. Karena orang itu kalau misalnya masyarakat dia beli, pergi ke sana beli ikan, beli sayur, tapi dia lihat tidak ada pakaian di situ, dia tidak lihat itu ada sembako lainnya, beras dan segala macam di situ tidak ada, ya pasti dia ngeluh. Nah, dia tidak bisa untuk kayak belanja semuanya satu tempat.
0: Mm-hmm.
8: Itu terus masalah jalan, harus ada jalannya bagaimana, harus transportasi itu seperti itu.
0: Mm-hmm.
8: Jadi, supaya jadi jangan selalu ini yang kedua kalinya apa?
0: Mm-hmm.
8: Oke, itu
0: baik.
8: Yang Bapak sampaikan itu
0: baik.
8: Cuma bicara-bicara.
0: Iya. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih Pak Yuda di Waisai ya. Oke, okay, ya ini tentang masalah pasar Waisai yang ini apa ya, terpisah ya penjualannya ya, mungkin tadi dikatakan sayur mayur mungkin tersendiri ya, mungkin beda lagi mungkin dengan penjual lainnya seperti itu, sehingga para pembeli ini tidak bisa membeli kebutuhan secara lengkap, misalnya mungkin dia mau mencari ini, mencari itu tuh ada dalam satu tempat seperti itu. Ya mungkin ada pakaiannya ya, mungkin mau membeli pakaian ada di satu tempat dengan satu wilayah seperti itu, dengan ada sayur mayur, ada ikan ya, semuanya yang dibutuhkan tuh dalam satu wilayah seperti itu, sehingga para pembeli pun ini cukup efisien dalam menghemat biaya dan juga waktu pastinya ya. Oke, dan masih di Halo RRI pagi hari ini menemani Anda pendengar. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, pendengar masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini di hari Senin ya, di hari ke-8 di bulan Juni tahun 2026. Dan silakan masih saya buka untuk Anda di line telepon kami 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Arifin.
1: Pak Arifin, baik, silakan Pak Arifin.
2: Ya, saya mau menyoroti tentang makanan bergizi. Saya lihat bahwa MBG ini di tanah Papua cukup luar biasa. Yang lain belum dapat ranking, tapi kalau di Raja Ampat sudah dapat ranking 2. Saya minta supaya di Raja Ampat ini jangan terulang lagi jadi ranking 3. Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dan Dewan Gizi dan Dapur Gizi, dapur MBG harus teliti dalam dalam makanan yang dikasih kepada anak-anak kita. Karena daerah ini daerah ikan. Kenapa sampai ikannya begitu sampai bisa mereka jadi keracunan? Ini daerah ikan, kita malu dengan daerah-daerah lain yang tidak kurang ikan. Kenapa sampai terjadi? Itu pertanyaan dari kami, orang tua. Ini jangan sampai ranking ketiga, karena Papua ini belum ada daerah-daerah yang seperti Raja Ampat. Ini Raja Ampat ini yang sudah kedua kali. Kenapa terjadi? Makanya saya mohon kepada pemerintah daerah harus teliti. Teliti terutama itu dinas-dinas terkait. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini yang sebentar lagi menjabat, mengganti DPR, mengganti pemerintah daerah. Anak-anak inilah kita yang nanti lepas jabatan-jabatan kepada mereka. Jadi tolong diawasi. Jangan sampai terulang lagi yang ketiga. Saya tekan bahwa pemerintah jangan lengah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di Raja Ampat. Malu-malu saja itu. Memalukan di tanah Papua ini cuma Raja Ampat saja. Daerah lain tidak, aman-aman saja. Ini yang saya tegas. Saya sebagai orang yang bersejarah di Raja Ampat, khususnya di Waigeu Kali Raja itu saya tekan. Supaya anak-anak kita itu dijaga baik. Itu saja yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas masukannya ya buat Pak Arifin ya. Ini masalah makanan MBG yang diberikan ya kepada siswa. Khususnya ini di wilayah Raja Ampat ya, bermasalah dengan makanan ini khususnya ikan gitu ya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi.
3: Pak Timo, balik boleh ya.
1: Baik, Pak Timo, silakan.
3: Iya, ini mungkin saya menyambung dari apa yang pernah diomongin oleh Pak Dolphy dan Ibu Novi ya, kalau tidak salah, seputar subsidi dan otsus ini. Ini mungkin gambaran, saya tidak merinci luas, cuma saya kasih signal. Papua Barat Daya, itu tahun 2026, sudah berhak menerima dana otsus itu lewat Provinsi Papua Barat itu sebesar lumayan juga 13.844 M. Nantikan dibagi-bagi toh. Jadi Papua Barat Daya masuk di situ. Itu alokasinya meliputi ini tahap pertama. Yang pertama blok grant, kemudian earmark itu dana transfer ya untuk program tertentu. Itu tidak perlu diroba lagi karena sudah distandarisasi alokasinya. Kemudian ada satu lagi namanya dana tambahan infrastruktur. Yang macam ini tadi Ibu Novika sudah singgung. Coba pihak RRI ajak Provinsi Papua Barat Daya bicara. Mereka jangan main kucing-kucingan. Walaupun ada ketegasan dari pusat mengenai efisiensi anggaran. Tapi ini jangan sampai terjadi dramatisasi di dalam pengelolaan. Jadi mereka harus ngomong terbuka bahwa Papua Barat Daya itu dapat jatah berapa dari Papua Barat. Supaya jangan sebentar terjadi seperti empat pejabat Papua Barat Daya pada awal pemekaran daerah otonomi baru itu yang dipimpin oleh PJ yang sudah pergi. Itu mereka semua adalah non-OAP yang putar balik dana otsus untuk ke kebutuhan lain itu dari ITMEK tadi. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka mereka perlu terbuka di dalam memberikan informasi. Ini mudah-mudahan kita ngomong ini bisa sampai ke telinga mereka supaya masyarakat jangan terus-terus bicara-bicara dan tidak ada solusinya. Jadi ini mungkin usul saya, narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat perlu bicara hal-hal begini karena itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2008 pasal 34 ayat 3. Jadi itu ada yang namanya kebutuhan kalau pendidikan punya. Saya tidak perlu rinci ya, yang jelas ada. Cuma kan manajemennya itu pusing-pusingan, makanya kayak hampir siang begitu, samar-samar lah. Ya mudah-mudahan nanti mereka bicara supaya jangan masyarakat singgung-singgung terus dana otsus itu barang apa sebenarnya.
1: Baik.
3: Terima kasih Dwi, selamat bekerja.
1: Baik, terima kasih atas gabungannya Pak Timo ya. Ya ini ya Pak Timo ini yang sangat-sangat menyoroti pendidikan dan sangat peduli ya terhadap dunia pendidikan di wilayah Papua Barat Daya khususnya ya, karena berdomisili juga di Papua Barat Daya. Baik, dan silahkan pendengar masih saya buka untuk Anda 324-222 dan 08-1238-68-8703 masih di Halo RRI pagi hari ini. Memberikan aspirasi, kami akan menampung ya aspirasi dan juga kritik saran Anda. Dan kami akan membahas dengan tim ya, dan kami akan menghadirkan narasumber di lain hari seperti itu. Baik, dan pendengar, di akhir kebersamaan kita ya, sudah pukul 8.56 menit kebersamaan kita di pagi hari ini di Halo RRI. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Semoga kami akan membahas ini dan akan menghadirkan narasumber tentunya melalui aspirasi dan juga masukan Anda ini ya di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaannya di Halo RRI sekali lagi, dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.